RRI di mana saja berada. Salam dalam kasih Yesus Kristus menyertai kita kembali. Radio Republik Indonesia Sorong menyiarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi di hari ini Minggu 28 Juni 2026 dan saat ini kami berada di Gereja GPDI Kristus Tuhan yang beralamat di Jalan Gunung Rinjani, tepatnya di belakang ex Rumah Sakit Kabupaten Sorong. Dan saat ini di belakang layar tim pelayanan sudah siap untuk akan memandu jalannya ini ibadah Minggu pagi yang sekali lagi berlangsung dari GPDI Kristus Tuhan Kampung Baru Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya. Kami mengajak Anda di mana saja berada, terutama umat Kristiani yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyiapkan waktu kita beribadah kepada Tuhan, untuk mensyukuri segala sesuatu yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kita semua, yang boleh menikmati hari-hari hidup kita di sepanjang bulan Juni ini hingga di minggu akhir ya. Kita boleh memasuki minggu akhir dengan segala baik. Untuk itu patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan sekali lagi dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk bersama-sama mengikuti jalannya ibadah Minggu pagi yang boleh berlangsung saat ini dari gedung gereja GPDI Kristus Tuhan Kampung Baru Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan kami mengajak Anda semuanya untuk mengikuti jalannya ibadah Minggu pagi di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Haleluya.
1: Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Saya di pagi hari ini Tuhan, Engkau saja yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan meninggikan kebesaran-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu tetap tinggal berdiri, kita akan memuji Tuhan. Haleluya.

0: Haleluya, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Haleluya, kita percaya bahwa nama Yesus adalah nama yang besar, nama yang berkuasa di sorga dan di bumi. Haleluya, baik puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama bagi para pelayan-pelayan yang sudah dibagikan tugas, boleh mengambil bagian.
1: Terima kasih Tuhan.

0: kita satu dalam doa.
1: Makasih Bapa.
0: Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat mengucap syukur, berterima kasih kepada Engkau yang Maha Baik atas penyertaan pemeliharaan Tuhan, bahkan atas perkenanan Tuhan kami boleh diberikan kesempatan hari yang terbaik. Kesempatan yang indah pada saat ini kami leluasa memuji, mempermuliakan akan kebesaran nama-Mu lewat setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Sebelum kami lebih jauh di dalam pujian penyembahan kami, kami rindu memberikan persembahan syukur kami yang pertama Tuhan, bukan karena kami hebat, tetapi karena Tuhan luar biasa memelihara kami dengan begitu sempurna, sehingga kami boleh menikmati setiap hari-hari dalam kehidupan kami, hari-hari yang sudah Tuhan berkati dalam setiap aktivitas usaha pekerjaan kami masing-masing. Untuk itu dengan penuh rasa syukur kami ingin memberikan persembahan syukur kami yang pertama. Berkati kami semua, layakkan kehidupan kami Tuhan, agar kami senantiasa dapat mengucap syukur untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Siaplah kami ingin memberi melayani Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
1: Amin.
2: Baik, puji Tuhan, sambil persembahan dijalankan kita memuji Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.

0: Haleluya.
1: Haleluya.
2: Terima kasih Tuhan.
1: Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
0: Amin.
1: Kami percaya namamu besar Tuhan.
2: Amin Yesus.
1: Kami percaya bahwa kuasamu tidak pernah terbatas.
2: Terima kasih Tuhan.
1: Kuasamu mampu mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi Hallelujah. Mungkin. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kami mau mendengarkan firmanmu Tuhan.
0: Haleluya.
1: Kami mau siapkan hidup kami.

0: isang persoalan, Engkau Allah yang dapat menjawab setiap kebutuhan kami. Hamba-hamba Tuhan terbatas, hanya oleh dorongan Roh Kudus setiap kami hamba Tuhan dapat berbicara atas nama Allah.
1: Amin.
0: Biarlah Engkau Allah yang dapat memenuhi setiap kebutuhan kami. Engkau lepaskan daripada kami segala hal-hal yang mencuri kemuliaan-Mu, tinggi diri, kesombongan, keangkuhan, segala motivasi curang dalam pelayanan, dijauhkan dalam nama Yesus Kristus. Beri kerendahan hati, penguasaan diri, ketulusan dan kemurnian, supaya lewat pemberitaan firman Allah kami sendiri tidak ditolak oleh Tuhan, melainkan beroleh bagian di dalamnya yang Allah janjikan. Amen, kepada Yesus. Kami kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan.
1: Amen.
0: Sehingga tidak ada intervensi apapun selama jalannya pemberitaan firman Allah. Kuasa Allah terus dinyatakan di tempat ini, sehingga nama Tuhan saja ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Kami berdoa mengucap syukur, kami siap dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan. Pagi ini kita semua masih kuat, masih tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah sekian kali saya dipercayakan untuk melayani firman Tuhan. Puji Tuhan, oleh sebab itu kita tidak berlambatkan waktu, langsung kita akan buka firman Tuhan di dalam kitab Hagai pasal 1. Kitab Hagai pasal 1 ayat 1 kita baca sama-sama sampai ayat yang ke-12. Kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Tidak mengapa, walaupun bacaan dari ayat 1 sampai 12, namun firman Tuhan ini kita harus baca sama-sama. Amin. Mari bangkit berdiri setelah saya baca judul, dan kita akan baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. Kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 12. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. 1, 2, 3. Pada tahun yang kedua Saman Raja Darius, datanglah dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Saltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri, Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usahanya. Lalu Serubabel bin Saltiel dan Yesua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita lihat pendahuluan di dalam kitab Esra. Nanti perhatikan bahwa pembangunan bait suci ini ketika digenapi apa yang dinubuatkan oleh Yeremia bahwa Kores yang akan dipakai oleh Tuhan untuk mengizinkan bangsa Israel kembali dari pembuangan dan diizinkan untuk kembali membangun reruntuhan atau Yerusalem yang pernah diruntuhkan. Ini untuk pembangunan yang kedua kali. Pembangunan bait suci yang pertama kali diruntuhkan. Lalu bangsa ini dibawa oleh Nebukadnezar sebagai tawanan dan semua perkakas-perkakas dibawa dan disimpan di dalam kuil Allah Ilah daripada bangsa Babel ini. Itu sebabnya sehingga ketika genap firman Allah bahwa Kores akan dipakai oleh Tuhan untuk mengizinkan bangsa ini kembali untuk membangun kembali Yerusalem yang telah dirobohkan dan kembalikan semua perkakas yang pernah dirampas, dibawa, ditaruh di dalam kuil berhala di Babel. Nah, itu sebabnya ketika diizinkan untuk kembali membangun bait suci ini terhambat dalam perjalanan pembangunan itu. Ternyata ada beberapa kelompok orang yang tidak suka akan pembangunan ini dibangun. Jadi tidak heran pekerjaan Tuhan mau dibangun itu, iblis pasti tidak senang. Kita lihat gambaran dari pembangunan bait suci. Di dalam kitab Esra pasal 4 itu, pembangunan bait suci ini terhenti ketika lawan-lawan dari suku Benyamin dengan suku Yehuda, mereka menyelundup masuk dan mempengaruhi bangsa itu bahwa kami juga dulu sama mengikuti penyembahan kepada Tuhan sama seperti kamu. Kami juga mau turut ambil bagian dalam pekerjaan itu. Tapi apa kata Bupati Yehuda Seltiel dengan para imam bahwa tidak usah, urusan pembangunan bait suci biarkan kami. Tapi karena dihasut, dipengaruhi, itu sebabnya bangsa ini ada yang bekerja dalam keadaan takut sehingga dalam berbagai macam cara, bahkan pada zaman Kores dan zaman Darius sudah ada sistem menyogok sehingga para penasehat yang ada di dalam kerajaan itu disogok untuk mengeluarkan surat perintah supaya jangan dilanjutkan pembangunan ini. Terhenti kurang lebih selama 2 tahun. Pembangunan itu berhenti sementara. Kenapa? Karena ada desakan kepada Raja Artasasta untuk mengeluarkan surat bahwa tidak boleh dilanjutkan pembangunan itu. Karena kaum pemberontak, suku Israel, bangsa Yehuda ini, kaum pemberontak, jadi tidak boleh. Nanti bahaya ketika pembangunan itu dilanjutkan, maka pasti ke depan akan menimbulkan kerugian pada raja. Ini jebakan. Sehingga terhenti pembangunan ini selama kurang lebih 2 tahun. Namun kemudian Nabi Hagai bernubuat tentang pembangunan bait suci yang harus dikerjakan. Sehingga Raja Darius, dia mulai menyuruh mereka, para pegawai, untuk menyelidiki, mengadakan penyelidikan, dan di situ ditemui naskah-naskah. Di situ ada yang berisi tentang satu surat yang diputuskan oleh Kores untuk harus dilanjutkan pembangunan bait suci itu. Sehingga dengan penyelidikan itu ada naskah piagam yang bertuliskan tentang perjanjian itu. Maka raja mengeluarkan perintah, Raja Darius mengeluarkan perintah, siapa yang mau menghalangi, rumahnya akan dirobohkan, sesi rumah akan tercabut. Yang mencoba-coba untuk menghalangi pembangunan bait suci itu. Nah, itu sebabnya dalam bacaan kita tadi, bahwa ajakan untuk membangun kembali bait suci pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang keenam, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, imam besar. Bunyinya beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Berkaitan dengan itu, jemaat Tuhan di tempat ini menghadapi pembangunan. Kita bisa perhatikan keadaan kita. Mungkin ada kelompok yang tidak setuju. Ada kelompok di luar yang juga mungkin tidak senang, yang menghasut orang dalam, sampai pakai bahasa-bahasa, kata-kata sindiran. Oh, itu Manado yang bangun, Ambon yang masuk. Ada bahasa-bahasa itu yang berkembang, tapi tidak beda dengan apa yang dialami, bahwa pembangunan bait suci ada kelompok orang yang dihasut untuk menghambat pekerjaan pembangunan itu. Nah, itu sebabnya hari ini firman Tuhan datang juga untuk kita perhatikan keadaan kita. Mungkin hari-hari ini kita merasa bahwa usaha pekerjaan kita, pekerjaan kita yang mungkin selama ini sebagai petani, kita bisa adakan uji coba. Pada awal mula ketika menjadi pengikut Kristus, Roh Kudus bekerja begitu luar biasa dalam hidup kita, sehingga tidak tanggung-tanggung kalau kita berkorban. Kenapa? Karena kita punya iman bahwa ketika kita berkorban, Allah berjanji, pada hari engkau memberkati rumah Tuhan, maka pada hari itu Allah akan memberi berkat. Dilanjutkan tadi dalam bacaan Hagai itu, Hagai pasal 2 ayat yang 20. Apakah beni masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Sebenarnya kalau pembangunan itu, kita diperhadapkan dengan berkat Tuhan. Saudara yang bekerja dengan setulus hati, orang-orang yang ada dalam pembangunan ini, ada mereka yang masuk sebagai kelompok yang menghasut itu. Dorang tanya, siapa nama kamu? Orang-orang yang bangun ini, siapa? Tidak akan beda cara pembangunan dasar Kristus yang diletakkan. Ini pembahasan pertama, kita bicara tentang pembangunan secara fisik. Tapi nanti berturut-turut kita akan ikuti pembangunan bangunan tubuh rohani kita. Nah, yang pertama kita lihat dasar Kristus diletakkan. Di mana-mana pelayanan yang dibangun di atas tantangan, pelayanan itu akan tetap kuat. Jadi tetap Tuhan izinkan kita sebagai jemaat Tuhan ambil bagian sama-sama. Ini berkat besar bagi kita. Orang yang datang, termasuk kita yang dari pulau-pulau, kalau datang baru lihat, ya memang jemaat ini punya doa harus berkembang. Gereja yang berkembang tergantung pada besarnya otoritas Roh Kudus. Makanya Paulus jelaskan dalam 1 Korintus pasal 3, ada dasar yang dibangun di atas dasar Kristus, ada dasar yang dibangun di atas dasar emas, ada dasar yang dibangun di atas dasar perak, ada dasar yang dibangun di atas jerami, ada dasar yang dibangun di atas rumput kering. Tapi semua dasar yang diletakkan akan diuji dengan api. Jika dasar itu bertahan, dia akan mendapat upah. Tapi dia tidak bertahan, maka akan mengalami kerugian. Itu sebabnya saya percaya, dari dahulu, awal mula, ketika dasar gereja ini diletakkan oleh para hamba-hamba Tuhan, berapa hamba Tuhan yang diutus untuk meletakkan dasar, inilah dasar Kristus. Sehingga

0: bukan beta, tidak mungkin bisa jadi. Itu karena saya. Kalau bukan saya, itu tidak jadi. Tuhan tapis sehingga dari berapa pasukan itu masih juga dibawa lagi ke sungai untuk disaring di sana. Yang minum pakai tangan kasih pisah, yang minum kayak anjing kasih pisah. Kenapa? Tuhan pakai orang sedikit supaya di situ nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita tidak berkata bukan karena saya, tapi semua karena Tuhan. Haleluya. Pekerjaan Tuhan ini Tuhan bertanggung jawab. Tuhan pakai Kores ini bukan orang seiman. Tapi Tuhan berkuasa pakai siapapun. Asalkan kita panitia, jemaat semua komitmen. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk berkorban membantu, kita semua punya lutut untuk tanam. Saya waktu pelayanan di sana, diproses dari yang banyak itu sampai tinggal saya dengan keluarga. Tuhan izinkan, baru pembangunan prosesnya di gunung. Angkat pasirnya itu bukan pergi bayar langsung trek bawa kip di tempat, tidak. Pakai perahu, karung-karung semen ini, yang bekas karung semen ini kita ambil, baru pakai perahu lagi. Sudah di jarak yang jauh, isi di karung, pikul lagi ke perahu, baru nanti dibawa ke kampung. Sampai di kampung lagi, nanti pikul lagi dengan jarak yang sangat jauh. Taruh di dekat gereja, itu tempat di mana gunung jadi taruh di rata dulu. Nanti istirahat, tunggu waktu, mungkin pulang terang baru pikul malam-malam. Biar 70 karung bisa saya sendiri pikul. Tapi saya rasa kekuatan yang daripada Tuhan. Makanya matematika Alkitab itu 1:10, 10:100, 100:1000. Lalu saya mulai lihat dulu, waktu saya masih di gereja lama, ketika toleng-toleng berbunyi, ribuan orang langsung turut ambil bagian untuk pekerjaan pembangunan gereja. Tapi bertahun-tahun baru gereja itu diresmi. Tapi banding dengan kita yang hanya seberapa orang saja, Tuhan pakai dengan begitu cepat. Tuhan gerakan siapa? Ongko kasih murah ini. Bisa tanya Ongko. Ongko pendeta Festus Jam di sana kenal Ongko lewat siapa? Doa dan puasa. Ibu Mary Panti Asuhan bisa tanya. Ibu Mary bilang, pendeta Festus. Oh, sebelum kasih tahu saya, Ongko bilang saya sakit, dia sakit. Jadi Ibu Mary belanja. Ibu Mary cerita, ada seorang pendeta dari
1: Indonesia.
0: Jadi Ongko bilang, oh panggil pendeta itu ke sini. Jadi Ibu Mary bilang, Fes, malam siap. Tapi saya bilang, tunggu, saya puasa dulu. Puasa selesai lalu Ibu Mary suruh supir antar, karena saya tidak tahu Ongko kasih murah petoko. Antar sampai di Ongko, lalu kemudian saya masuk dan di atas dicerita-cerita tentang dia punya perjalanan-perjalanan sampai dia punya kesakitan. Lalu sudah selesai kita doakan. Berdoa langsung detik itu sembuh. Langsung Ongko bilang apa? Pendeta, saya bantu. Saya akan bantu gereja sampai selesai. Memang tidak bantu langsung, tapi 10 juta kita kerja, foto, kurang upah tukang. Oh, turun ke Sorong, Pak Pendeta, langsung ke toko, ambil upah tukang bayar. Begitu-begitu sampai pembangunan selesai. Jadi Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Jika kita banyak penyerahan diri, ada cara Tuhan untuk menggerakkan siapa saja untuk membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Jadi kesimpulannya, Tuhan mau pakai orang yang mau. Tuhan tidak pakai orang yang tidak mau. Makanya di dalam Hagai pasal yang kedua ayat 9, kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuhan punya semua. Kita tidak usah takut untuk menghadapi ini. Mungkin kalau hitung lagi nih, sudah dekat mau selesai. Dan saya tidak tahu apa yang nanti disampaikan. Ketika kemarin dalam doa puasa, Tuhan taruh. Dan apa yang Tuhan taruh, itulah yang diberitakan pagi hari ini. Ternyata yang jemaat saat ini hadapi adalah pembangunan gereja, sama dengan pembangunan bait suci. Jadi itulah sebabnya pagi hari ini kita perlu perhatikan keadaan kita. Mungkin

selama ini kita bekerja, namun selalu saja kebutuhan mendadak yang tiba-tiba datang, lalu tidak nikmati keuangan yang ada. Kerja orang yang bekerja untuk upah, taruh di dalam pundi-pundi yang berlubang, artinya kerja pada awal uang banyak, tapi kemudian tiba-tiba anak sakit, uang dipakai langsung selesai. Pak, tiba-tiba saja tumpu uang yang banyak itu habis. Kita punya usaha yang dahulu kita rasakan, oh luar biasa, ketika kita setia dengan Tuhan, lihat usaha pekerjaan kita diberkati luar biasa. Tapi ketika kita mulai memperhatikan keadaan kita lebih daripada pekerjaan Tuhan, kita sendiri menemui kesulitan itu di dalam keluarga kita. Ada saja mengeluh, ada saja punya pikiran buntut, lalu tiba-tiba utang. Dengan utang itu, aduh, pada saat jatuh tempo berpikir bagaimana, jadi makan juga sudah tidak makan yang enak lagi. Itu makan tapi tidak sampai kenang, minum air tapi tidak sampai puas, pakai baju tapi tidak sampai panas. Artinya keadaan hidup kita perlu kita benahi, perlu kita perhatikan apa yang menjadi masalah kita selama ini. Kita lebih mengurus urusan kita dibanding urusan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Perhatikan kembali keadaan kita. Bukan kebetulan firman Tuhan yang datang kepada bangsa ini tentang keadaan yang mereka harus perhatikan. Perhatikan keadaan. Ayat yang ke-6, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikan keadaan, itu saja inti. Tidak usah mempersalahkan, oh itu dia ini, oh napa itu dia ini. Kalau dia ini tidak masuk, pasti dia tidak kasih rusak. Bukan, jangan persalahkan siapapun, perhatikan keadaan kita masing-masing. Saya memperhatikan keadaan saya tidak memperhatikan keadaan orang lain. Perhatikan keadaan hidup kita. Tidak usah terpengaruh, hari-hari ini memang iblis akan bekerja sangat kuat untuk menyeret setiap kita orang percaya. Tapi saya percaya orang yang tetap berpegang teguh pada firman Allah, tetap Allah akan buat perbedaan. Kita tidak ikuti keadaan ekonomi yang ada. Kita tetap pada keadaan kita. Ketika hidup kita baik-baik di hadapan Tuhan, saya percaya sekalipun keadaan ekonomi mulai lemah, orang hari-hari ini sulit mencari pekerjaan, tapi tetap Allah akan pelihara kita. Tetap Tuhan buat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah dan tidak beribadah. Allah pasti akan buat perbedaan. Kita tidak usah terpengaruh. Hidup kita tidak boleh terpengaruh. Tetap kita fokus pada keadaan kita, pendirian kita. Kita tetap berpegang teguh pada firman Allah. Kasih cinta mula-mula tidak boleh hilang daripada kita. Karena hari-hari ini bukan hanya jemaat di sini, di mana-mana jemaat-jemaat hari-hari ini akan mengalami proses, sehingga di situ Allah akan mengetahui siapa yang benar-benar ditentukan untuk beroleh keselamatan dan siapa yang ditentukan untuk binasa. Tetap bertahan di tengah situasi apapun. Nah, itu sebabnya pembangunan yang saat ini kita hadapi, kerjasama di antara kita. Sekecil apapun pekerjaan, kalau kita sama-sama bekerja, pasti pekerjaan itu akan cepat selesai. Tuhan punya segala sesuatu, tidak usah berpikir yang lain-lain. Berpikir Tuhan sanggup untuk melakukan perkara yang besar. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Tetap pertahankan kasih dan cinta mula-mula. Jemaat mula-mula itu satu punya pekerjaan, semua ambil bagian. Coba di tengah keadaan yang sudah sulit, kasih mula-mula gereja sudah mulai semakin tawar,
kita di jemaat ini lebih lagi tingkatkan. Waktu-waktu doa yang ditetapkan para panitia dan jemaat hadir ambil bagian. Karena kita tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Roh Kudus yang memampukan kita untuk dapat menyatukan kita dari berbagai macam suku kita ada. Pasti kita disatukan untuk demi kemajuan dan perkembangan pelayanan di tempat ini. Dan saya percaya kalau lihat pembangunan ini padahal sudah besar, tapi dari belakang lebih besar. Kenapa? Karena memang gereja dia harus berkembang. Dia harus berkembang. Makanya jemaat tidak boleh menjadi jemaat yang mandul. Jemaat yang harus bisa melahirkan. Sehingga ada penuaian jiwa. Kita tidak usah jadi jemaat yang ikut-ikutan. Kita perhatikan pertumbuhan iman kita. Kita harus mencapai tingkat pertumbuhan iman yang dewasa. Kalau tidak dewasa, bisa mampu diombang-ambingkan. Satu pengaruh keluar pindah di sini. Saya di sana alami ketika mereka lihat bahwa bangunan gereja sudah selesai, malu. Sudah malu mau datang ibadah, tapi kemarin tidak datang ambil bagian sampai gereja sudah selesai. Mau datang malu. Wah, tidak ada yang larang. Silakan saja datang ibadah. Tapi memang Tuhan izinkan untuk sekelompok kecil yang dipakai untuk pembangunan gereja. Nah, ketika semua selesai, dorang merasa malu, tawar dan tidak datang, akhirnya apa? Buatlah satu persekutuan baru. Satu persekutuan baru pada akhirnya Tuhan pukul, sakit, paru-paru berobat. Pokoknya mau cari kita untuk minta ampun, menangis di ibu gembalas, berlutut sembah kaki, minta ampun. Kadang kita ditipu, iblis mempengaruhi kita. Pada akhirnya kita jadi orang yang tawar dan kita mundur. Itu sudah tidak lagi. Mungkin engkau boleh beribadah, tapi tingkat panggilan Tuhan, tingkat pertumbuhan yang kita alami itu sudah berpindah. Makanya di dalam kitab Ibrani pasal yang ketiga ayat yang keenam itu, Ibrani pasal 3 ayat yang keenam, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi gambaran dari pembangunan secara fisik ini adalah bayangan dari pembangunan rumah rohani. Yang tidak lain Yesus bicara tentang kita adalah tempat kediaman Roh Kudus. Amin. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Jadi kita inilah yang dimaksudkan untuk pembangunan rumah rohani, supaya tempat itu bisa dipakai untuk Allah punya tempat tinggal. Karena tubuh kita ini tempat kediaman Roh Kudus. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 21 dan 22, oleh rasul-rasul yang telah meletakkan dasar itu, dasar bangunan itu rapi tersusun. Kita dipakai sebagai tempat kediaman Roh Kudus. Jadi kalau kita dipakai sebagai tempat pembangunan rumah rohani, jaga keadaan pertumbuhan iman kita. Jangan sampai awal mula berapi-api. Awal mula mengawali dengan roh, pada akhirnya mengakhiri dengan daging. Pembangunan yang awalnya didasari dengan Tuhan sebagai tempat di dalam hati kita, tapi hari-hari ini iblis akan menjebak banyak orang. Bisa di hati ini sesuatu yang kita sayang, sanjung lebih dari Tuhan, itu berhala. Dan kalau sampai iblis yang memposisikan diri di dalam hati, keadaan hidup kita akan lebih buruk daripada semula.
Itu sebabnya Yesus jelaskan di dalam Lukas pasal 11 ayat 21. Jika seorang yang kuat lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tapi ada orang kuat yang menyerang dan merebut perlengkapan itu, akhirnya keadaan orang itu akan lebih buruk daripada semula. Nah, berturut-turut dari pasal itu, ayat itu dijelaskan bahwa ketika iblis lihat bahwa rumah itu telah tersapu, rapi tersusun, dia ajak. Karena rumah itu sudah tidak lagi berpenghuni. Kalau bangunan yang kita tinggalkan saja tanpa penghuni, oh itu sudah sebagai tempat di mana roh-roh akan bergentayangan di dalam bangunan itu. Nah, ini adalah gambaran tentang kehidupan rohani kita yang awal mula dibangun dengan dasar Kristus, tetap kita pertahankan. Apapun proses masalah yang kita hadapi, itu tidak boleh membuat kita tawar, itu tidak buat membuat kita mundur, tapi justru proses masalah, tantangan membuat iman kita akan semakin kokoh, teguh, berdiri dan tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Jadi tidak terpengaruh dengan keadaan apapun. Mari kita lihat satu gambaran daripada bangunan fisik pembangunan bait suci yang tadi telah kita perhatikan itu. Buka di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 4, 5 dan 6. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Haleluya. Jadi tadi pembangunan bait suci itu tertera di dalam surat yang dijanjikan oleh Kores untuk kembali dan bangun kembali bangunan bait suci itu, lalu diperintahkan untuk mengisi kembali perkakas-perkakas yang pernah diangkut ke Babel, itu ditaruh kembali. Diperintahkan kepada Sesbasar untuk membawa pulang kembali perkakas-perkakas yang pernah direbut oleh Raja Babel itu. Lalu tujuan dari pembangunan bait suci itu ialah supaya di sana bangsa Israel mereka dapat mempersembahkan korban bakaran, korban sembelihan, dan mereka persembahkan korban itu di dalam rumah Tuhan. Nah, gambaran dari itu, kita sebagai pembangunan rumah rohani, tujuannya adalah supaya kita mempersembahkan hidup kita sebagai satu korban yang hidup, korban yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi tetap jaga hidup kita, jangan sampai lewat kepentingan-kepentingan dunia. Contoh seperti bola yang hari-hari ini orang sibukkan, jangan sampai itu yang terbangun sekarang di dalam hati. Kalau sampai grup bola yang Anda fans, yang Anda sanjung-sanjung melebihi Tuhan, itu perlu dipertanyakan. Saudara perlu perhatikan keadaan hari-hari ini. Mungkin awal mula alami kasih cinta mula-mula, oh luar biasa, ibadah apa saja aktif, doa puasa selalu ada, doa semalam tetap ada. Tapi ketika iblis mulai menggeserkan,
Tujuan iblis untuk membawa kita lewat penderitaan saat ini untuk menggeserkan iman kita supaya tidak lagi dekat dengan Tuhan, tapi semakin kita menjauh daripada Tuhan. Hati-hati, media saja ini bisa cara iblis menggeser kita. Coba Bapak Ibu perhatikan di Google dan baca di situ. Tujuannya HP, kenapa sampai bisa buat manusia itu kecanduan? Tanya di situ, baru nanti dia sendiri yang jawab. Dengan cahayanya, radiasi itu bisa mempengaruhi dari mata, dia membunuh jaringan otak sehingga anak-anak ada yang sekarang suka kena stroke. Rumah yang sebenarnya kita pakai sebagai tempat kita bangun mesbah, hari-hari ini rumah banyak sudah tidak dipakai lagi sebagai satu hubungan dengan Tuhan. Tidak lagi kita dengar seperti mula-mula gereja Pentekosta, orang tahu bagaimana rumah-rumah mereka. Malam ada doa beston, kumpul anak-anak ada pujian dan penyembahan. Hampir siang ada doa beston, kasih bangun anak-anak. Alami kasih cinta mula-mula bagaimana? Doanya aktif. Sampai hampir satu hari itu mau jauh dari baca firman Tuhan itu. Awal mula cinta mula-mula seperti apa? Kita sendiri yang tahu. Awal mula kita menjadi pengikut Kristus itu seperti apa? Oh luar biasa. Puji-pujiannya, penyembahannya, rasa urapan, hadirat itu hadir. Tapi ketika kita mulai izinkan Allah lain, ilah lain masuk di dalam hati, segala perkakas yang dipakai menyembah Tuhan itu semuanya hilang. Karunia yang pernah kita miliki, bahkan kita miliki jawatan, tapi semua sudah menjauh. Makanya Paulus bilang di dalam kitab Efesus, Efesus pasal yang kedua ayat 21 dan 22, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Bagaimana kita alami? Rasul-rasul ini yang meletakkan dasar. Sekarang bisa saja Anda punya fans bola menggeserkan dasar itu. Yang Rasul Paulus, Petrus, mereka letakkan dasar itu. Dasar kita bisa berpindah, bisa bergeser. Dengan apa? Anda punya fans bola bisa terbangun di dalam hati. Dan di dalam rumah saudara bisa nampak di dalam, oh anak pakai baju ini, dia punya fans ini. Dia ini negara ini, dia ini negara ini, dia ini negara ini. Padahal orang yang punya tingkat pencapaian dalam pertumbuhan iman sudah dewasa, dia tidak mudah dipengaruhi. Coba maju baca dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Piala dunia ini permainan. Panggilan Tuhan tidak ada hubungan dengan itu. Orang hidup dengan Roh Kudus tidak ada hubungan. Makanya Paulus bilang dalam 2 Korintus, tidak ada persamaan antara orang percaya dan tidak percaya, antara Kristus dan Belial, antara bait Allah dan berhala. Tidak ada persamaan. Saudara tidak bisa samakan itu. Kristus tetap dia yang berkuasa di dalam hati kita. Biarkan dia saja yang bekerja di dalam hatimu. Dan kalau dia itu memerintah dalam hatimu, Anda tidak menjauhi diri dari pertemuan ibadah, karena kebutuhan rohani itu harus terpenuhi. Firman, pujian, penyembahan, doa, puasa, ibadah, aktif pelayanan, itu kebutuhannya. Tapi kalau dasar ini sudah menggeser, perlu saudara perhatikan. Saya sudah jauh, sudah menyimpang. Bahkan ada orang yang saking karena fans bola
pemain yang nanti sebentar main fansnya, dia tidak ibadah. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir dan diperintahkan Tuhan taruh darah di ambang pintu, sekarang tidak, di ambang pintu bendera, di atas rumah, di atas mangga. Hey, iblis punya permainan sekarang. Pembukaan piala dunia, saudara perhatikan gambar Illuminati ini adalah lambang satanis, dan artis-artis yang masuk menari dalam pembukaan piala dunia ini semua adalah orang-orang Hollywood yang juga sudah tanda tangan menjadi pengikut iblis. Makanya kalau mau terkenal harus ada perjanjian tanda tangan darah dengan persembahan darah bayi yang umur 8 bulan. Michael Jackson, pemain-pemain bola, saudara perhatikan, ada, oh memang orang bilang itu teori konspirasi, tapi ini nyata, ini merupakan penggenapan firman Allah. Lihat kepala-kepala negara, para elit global saat ini, matanya sebelah itu kayak macam ada bekas dicungkil begitu. Artis-artis pokoknya bikin begini. Ini kan gambaran dari piramida, gambaran dari Babel yang dibangun pada zaman dulu, dan Allah kacaukan itu akan terbangun di akhir zaman tentang satu sistem pemerintahan, bukan secara tunggal, tapi sistemnya akan bekerja untuk menyatukan semua para kepala negara, orang-orang kaya yang ada di muka bumi. Dan kalau kita terpengaruh dengan hal itu, meninggalkan panggilan yang mulia itu, saudara merupakan orang yang sangat malang. Makanya Paulus bilang orang-orang Galatia, kamu sangat bodoh, dalam Galatia pasal 3, karena kamu telah memulai dengan roh tapi mengakhiri dengan daging. Kita tetap pada panggilan. Saudara punya kasih mula-mula, punya hubungan yang tetap terjaga sampai hari ini, saudara adalah orang yang beruntung. Karena mau di depan TV saja itu macam saudara rasa tidak pas. 1 jam saja di depan HP itu sangat berpengaruh. Online sepanjang malam itu berpengaruh. Apalagi waktu di sana, waktu luar negeri. Di sini orang sudah sekarang hidup seperti panik. Jadi siang ini tidur, nanti malam baru jalan. Tunggu, teriak, wow! Lalu di situ iblis mulai masuk, manfaatkan lewat media, lewat fans orang baku hujat, lewat fans orang baku hina, lewat fans orang baku maki. Permainan dari iblis untuk menjebak kita. Kita tidak boleh terpengaruh. Hal-hal yang sia-sia ini tidak boleh mempengaruhi hal yang kekal. Jangan kita buang mutiara. Jaga panggilan, jaga firman Allah. Tuhan semua datang. Makanya Yesus bilang dalam kitab Lukas pasal 18 ayat yang ke-8, adakah Allah mengulur-ulur waktu ketika membenarkan orang-orang benar yang siang malam mencari Tuhan? Siang malam, orang-orang benar saja hampir tidak diselamatkan, apalagi kita yang Senin Kamis ini. Hari ini setia, besok tidak setia. Hari ini semangat, besok tidak semangat. Kalau kasih mula-mula, hari ini semangat, tetap semangat sampai seterusnya. Itu kasih mula-mula. Dia mendorong kita. Makanya hidup kita tanpa Roh Kudus, kita tidak mampu. Sirit, 1 hari saja berjam dengan HP, tidur saja bayangan, pikiran lari tak karuan. Tapi kalau firman Roh yang ada di dalam hati kita, pikiran kita adalah bagaimana kita bawa jiwa bagi Tuhan. Bagaimana kita gunakan media untuk globalisasi Injil. Begitu cepat kita menginjil dalam media, cepat sekali. Iblis tahu waktunya saat ini singkat. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 12. Makanya dia juga bekerja. Sekarang lewat bola, lewat media berusaha kita digiring. Tapi saya akui satu tokoh Alkitab. Dalam pembuangan Daniel, kalau kita baca, Daniel itu dibawa ke Babel sebagai tawanan. Namanya diganti, bahasanya diganti, pendidikannya diganti, semua diganti. Tapi imannya kepada Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia tetap jaga hubungan. 1 hari 3 kali tetap dia menyembah Tuhan. Sekarang orang boleh panggil kita dengan nama, orang boleh rubah pendidikan. Sekarang kan
banyak sampai kepada kita anak-anak di kampung. Banyak ada program-program yang bawa mereka sampai ke luar negeri sana. Kemana saja hari-hari ini? Cara dunia untuk mempengaruhi kita dengan perlahan. Memang Daniel itu tidak serta-merta langsung dengan cara keras untuk paksakan dia jadi penyembah di Babel. Tidak, tapi dengan halus cara kerjanya. Sama dengan kita hari-hari ini, iblis bekerja dengan cara yang halus untuk menjebak kita. Jadi sampai kalau sudah terjebak, pakai perkataan nggak apa-apa. Sampai lagu dunia juga, orang tumbuh di dalam firman itu, lagu dunia itu tidak itu. Kita tidak seperti orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Pagi minggu tembak lagu rohani, habis itu pulang ibadah lagu disco muncul. Kita tidak. Ada musik yang dipakai menyembah Tuhan, ada musik yang dipakai menyembah setan. Saudara perhatikan, Michael Jackson punya 7 pentah. Sebelum naik konser penyembahannya, menyembeli darah bayi lalu dipersembahkan. Makanya setiap naik konser ada fans sampai pingsan-pingsan. Saya percaya bahwa pemain-pemain bola yang saudara fans itu, dorang juga punya penyembahan. Jangan saudara lihat begini langsung bilang itu Kristen. Tidak. Gereja setan itu memang salib terbalik. Dan orang mau terkenal juga harus jadi pengikut baru bisa terkenal. Nah itu sebabnya kita hidup harus berhati-hati di akhir zaman ini. Kita bertindak hati-hati. Jangan tinggalkan kasih yang semula. Tetap pelihara hubungan kasih persaudaraan di dalam jemaat. Jaga. Dan hubungan kita dengan Tuhan jangan sampai terputus. Jaga itu. Bangun itu saudara. Gereja ini tempat saudara bisa datang menangis di sini punya masalah. Saudara punya masalah, punya berbagai macam kesulitan, datang menangis di sini. Tujuan bangun bangunan bait suci supaya bangsa ini mereka pokoknya jauh sampai sejauh daripada Tuhan, mungkin ada di negeri ini mereka sudah menyimpan dan ikut bangsa-bangsa lain untuk sembah Allah mereka, lalu mereka menyesal, mereka datang dan menyesal, minta ampun, maka di situ Allah memulihkan keadaan mereka. Jadi di sini saudara berjemaat, di sini saudara punya persoalan, datang di sini. Tuhan taruh gembala yang ada untuk melayani saudara. Jadi jangan lagi sibuk di sini, sibuk di sini, baru tinggalkan yang paling pokok di sini. Kesibukan yang lain-lain di luar itu nantilah ada waktu. Tapi yang paling pokok itu di sini. Kita mau saki. Saya berapa waktu mungkin ditelepon oleh seorang pengacara untuk berdoa dalam kondisi yang sudah stroke. Kondisi sudah stroke kalau mau dilihat pada masa kejayaan, wah luar biasa. Bebas. Orang yang terkenal, orang yang ada-ada, orang yang punya banyak duit, dia bebas. Dia ibadah di gereja ini, dia mau pindah di sini, ibadah di sini, terserah dia. Tapi ingat, bahwa jika pertumbuhan imanmu yang pokok engkau tidak perhatikan, nanti bagaimana? Ketika Tuhan mulai pukul, habis segala kekayaan, melarat, baru engkau mau cari siapa? Mau pergi cari pendeta ini, dia punya banyak kesibukan, hanya staf yang mewakili. Tapi gembala yang siang malam menangis dalam kesusahanmu, penderitaanmu, kesakitanmu, dia selalu ada. Makanya saya bilang sekolah Alkitab kita ini tuh terakhir mau penamatan itu apa? Puasa 3 hari lalu kemudian angkat sapiteng, masuk di dalam kotoran manusia itu. Tuhan ajar kita lewat hal yang hina supaya kita bisa melayani jemaat dalam kondisi susah apapun. Pada saat dia kaya, pada saat dia sudah habis segalanya, lari ke gembala, tetap gembala, namanya gembala, hati yang Tuhan taruh hati gembala. Biar jemaat sudah bikin dia sakit bagaimanapun, tetap dia layani. Dalam kondisi orang bilang sudah tidak pakai kateter, sudah pakai pempres,
Tapi dalam kondisi itu pun dia masih tetap ke sana untuk melayani. Jadi dalam keadaan saat ini saudara masih sehat, perhatikan keadaan saudara. Dalam kesusahanmu, dalam kesulitanmu, tetap jaga imanmu itu tidak berubah. Keadaan boleh berubah, tapi imanmu kepada Tuhan tidak pernah berubah. Tetap tinggal setia, berdoa, karena tidak lama lagi Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bagi orang yang siang malam setia mencari Tuhan. Bukan ini setia lalu kemudian sibuk dengan bola, sibuk dengan segala macam. Baru lihat di Venezuela sana, gempa bumi yang buat bangunan-bangunan pencakar langit roboh, lali berteriak, tahu meminta tolong disapa. Saya kadang di misol sana saya lihat bule, pokoknya karena ikon wisata di Waisai banyak yang sudah tutup, jadi dong lari di kita di misol, tiap kapal penuh dengan orang bule. Saya bilang manusia-manusia ini, sayang saya tidak tahu bahasa Inggris. Kalau saya tahu bahasa Inggris tetap saya berdiri khotbah di atas kapal. Manusia yang tidak ada agama begini, yang nanti ketika Tuhan goyang lewat gempa, tsunami, mau berteriak minta tolong disapa. Tidak punya agama, tidak punya Tuhan. Tapi kita bersyukur, kita hidup punya Tuhan Yesus Kristus. Di kolong langit ini tidak ada nama yang berkuasa, hanya satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama itu berkuasa. Saudara sakit, berdoa, panggil dia, ada kesembuhan. Saudara punya masalah, saudara panggil dia, dia akan buka jalan keluar. Saudara punya problem apa saja, penderitaankah, kesedihan, masalah yang saudara hadapi, dia selalu hadir untuk memberikan penghiburan bagi saudara. Inilah yang perlu kita perhatikan keadaan kita. Mungkin hari-hari ini kita sudah semakin jauh daripada Tuhan, tapi pagi hari ini ada pesan Tuhan bagi kita, jemaat Tuhan di tempat ini, untuk kembali kita introspeksi diri kita. Kita perhatikan keadaan kita. Kita tidak perlu perhatikan keadaan orang lain. Kita perhatikan keadaan kita. Mungkin hari-hari ini kita mengalami kesulitan, tapi itu juga merupakan proses Tuhan mengajarkan kita untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum saya akhiri, saya minta musik ke depan dan kita nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Sambil saudara renungkan kembali firman Tuhan, jangan saudara anggap biasa-biasa saja, tapi ada penyesalan di dalam hati apabila selama ini banyak kita menyimpang dari kebenaran. Apabila selama ini mungkin pekerjaan kita, kita mengalami kesusahan, kesulitan. Kita perhatikan keadaan kita, dia akan selalu menolong kita, asalkan saja tetap kita percaya. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Ku tetap cinta, ku tetap cinta.

0: Lepaskan apa yang ada di hatimu. Singkapkan apa yang ada di hatimu. Jangan saudara tahan-tahan. Jangan saudara keraskan hatimu. Kita semua punya persoalan, masalah yang ada. Jika kesulitan yang kita jumpai karena terlalu banyak waktu yang kita buang, kita jauh daripada Tuhan. Tapi hari ini ketika firman Tuhan datang, Tuhan sangat mengasihi kita. Dia mengendaki supaya kita selamat. Alleluia. Dia mau untuk kita kembali hidup di jalan yang benar, di dalam kasih dan cinta mula-mula. Nyatakan pujian ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
1: Amen.
0: Haleluya.

0: Haleluya.
1: Pujian.
0: Haleluya.
1: Kemuliaan.
0: Haleluya.
1: Kembalikan kepadamu.
0: Amin, amin, amin.
1: Betapa dahsyatnya.
0: Haleluya.
1: Kuasa Tuhan bagi kami sehingga dapat memulihkan keadaan kami. Kami percaya setiap kami yang hadir.
0: Amin.
1: Dengan berbagai macam problem masalah yang kami hadapi, Roh Kudus sudah menjawab setiap kebutuhan kami.
0: Terima kasih Bapa.
1: Engkau berikan damai sejahtera, Engkau berikan sukacita, sehingga kami tetap kuat, sanggup dalam menghadapi tantangan
0: amen,
1: hidup
0: amen, amen,
1: dalam
0: amen.
1: Pribadi kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, lingkungan yang kami hadapi. Tetap kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami.
0: Terima kasih Tuhan.
1: Engkau ampuni kami apabila selama ini kami banyak menyimpang dari kebenaran, melanggar kekudusan, mencuri kemuliaan-Mu, hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu. Ampuni dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
0: Amen.
1: Dan kami percaya hari ini pemulihan Allah telah terjadi bagi kami, sehingga yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus, yang lemah telah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berkekurangan dicukupkan, segala kebutuhan rata-rata. Kami memboyong berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang dapat memperhatikan keadaan kami. Engkau tolong kami masing-masing, bawa kami untuk tetap setia berjalan menurut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu secara pribadi tidak sanggup ya Tuhan, hanya Roh Kudus yang memampukan untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu. Biar lewat semua pemberitaan firman Allah, Engkau bertambah-tambah, kami berkurang-kurang. Nama
0: amen.
1: Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Berkati terus pelayanan di tempat ini. Berkati juga persembahan umat Tuhan. Biarlah Allah buka tingkap langit dan curahkan berkat Tuhan. Melimpah sesuai dengan janji firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Dan kami akan memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Haleluya.
1: Yang diberkati dan siap memberi sama-sama katakan.
2: Amin.
1: Amin. Haleluya. Puji Tuhan, selanjutnya saya sediakan.
3: Haleluya. Haleluya.
0: Puji Tuhan.
3: Sekali lagi Bapak Ibu yang merasa diberkati Tuhan, berlambaikan tangan.
0: Amen.
3: Haleluya. Saya percaya bahwa di pagi hari ini kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk merespon kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Haleluya. Untuk petugas-petugas boleh mengambil bagian.

Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita kembali ke program yang sama, yaitu PON lelang yang dikerjakan oleh ibu-ibu Pelwap dengan satu tujuan untuk kita punya pembangunan gereja. Seperti harganya masih sama, satu kupon 10.000. Dan kalau mau kasih lebih juga tidak apa-apa, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan untuk petugas. Oke, sambil kupon dijalankan, kita memuji Tuhan. Yesus dombe-dombe.

0: Haleluya. Luar biasa. Baik, masing-masing pegang nomornya, konsentrasi, mohon kesediaan untuk Pak Festus, Pak, cabut satu kupon, iya. Lima belas satu kali, 15 dua kali. Oh, ada luar biasa hari ini, berkat Tuhan untuk keluarga Karundeng. Oke,
1: double ini
0: luar biasa.
1: Rezeki anak soleh.
0: Oke. Okay. Iya, puji Tuhan. Untuk cara berikut kita akan masuk dalam informasi untuk jadwal ibadah. Bapak Ibu nanti kembali perhatikan warta jemaat yang ada, dan untuk para pelayan-pelayan yang sudah dipercayakan boleh perhatikan lagi dengan baik.
1: 355.
0: Untuk kita punya hasil di hari ini 355. Berikan kemuliaan untuk Tuhan dulu. Haleluya. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan untuk Bapak Gembala.
2: Haleluya.
3: Puji Tuhan.
2: Puji Tuhan.
3: Haleluya.
2: Haleluya, puji Tuhan.
3: Amin.
2: Kita bertepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih buat hamba Tuhan Bapak Pendeta Festus yang pada siang hari ini boleh melayani kita. Saudara perhatikan sedikit warta jemaat yang tertulis. Hari Selasa itu ibadah gabungan. Tetapi karena hari Senin keluarga Kala Padang mengundang kita bersama-sama untuk ibadah syukuran 40 hari. Tuhan sudah panggil pulang pemuda Steve. Jadi hari Selasa itu kita alihkan semua sama-sama kita pada hari Senin. Itu saya enggak tulis jam lagi, minta maaf.

Buat tadi saya nggak connect sama dia, beliau yang sendiri yang Tuhan taruh dia punya hati. Untuk tahap kedua ini memang kita perlu ekstra lebih lagi. Kita berdoa bersama-sama. Saya mengajak hari Rabu kita sama-sama di tempat ini jam 7. Mungkin nanti usadana mungkin kita mulai bergerak, sebab ini nanti besok-besok ini HUT GPDI dorang sudah mau datang lagi. Itu mereka bawa, mereka punya lagi. Jadi saya lagi nahan-nahan mereka, sabar-sabar dulu. Jadi usadana mungkin bisa setiap minggu kita biar kecil-kecil. Karena tahap kedua ini akan dieksekusi yang lumayan juga. Itu akan mengganggu kenyamanan saudara dalam beribadah, tapi saya percaya sebagaimana tadi firman Tuhan, kita datang bukan karena situasi, tapi kita sedang mencari Tuhan. Sekali lagi, jadi saudara, saya mohon perhatikan, hari Rabu saya mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk boleh hadir bersama-sama, dan Jumat ada rayon Kanaan. Diperhatikan hari Sabtu juga, sekali lagi semua pelayan yang melayani yang tertulis untuk ambil bagian dalam doa. Saya sangat mengharap hari Sabtu bukan cuma yang ada di sana. Saya juga pingin main seksepon saya yang sudah beli sekian lama, saya belum main-main. Cuma kalau saya main sini, kalau storing saya lari ke atas lagi, jadi gak enak. Jadi saya masih tangan-tangan kapan saya bisa main. Karena mau main, kalau tiba-tiba di atas. Jadi mari saya mengajak kita, minggu depan ada perjamuan kudus. Tolong diperhatikan yang nama-namanya telah tertulis untuk diperhatikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat semua perhatian Bapak Ibu Saudara. Di belakang warta ini ada laporan kas pembangunan yang dapat saudara perhatikan di sana. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semua spirit dukungan saudara sekalian buat pembangunan kita yang terus berjalan. Untuk itu, mari sama-sama terus kita melangkah sampai kita melihat sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Radio Republik. Warga Kala Padang ada ibadah syukuran 40 hari berpulangnya Steve. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita bagi bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari. Ebenezer. Bagi yang berulang tahun yang belum sempat didoakan, dapat maju ke depan. Haleluya.

0: Terima kasih Bapa di dalam sorga.
1: Terima kasih Tuhan.
0: Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat anugerahmu yang tidak pernah habis bagi setiap kami.
1: Amen.
0: Rahmat Tuhan yang selalu baru bagi kami, membuat kami tetap kuat. Kami boleh ada sampai hari ini. Itu bukan sebuah kemampuan kami semata-mata, tapi oleh karena kasih dan anugerahmu Tuhan. Untuk itu ajarlah kami untuk menghargai setiap apa yang Tuhan berikan bagi kami, setiap kesempatan yang Allah berikan bagi kami. Di tengah-tengah situasi yang sedang tidak baik-baik saja, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah bagi setiap kami Tuhan.
1: Amen.
0: Pulihkan setiap kami, berkati setiap rumah tangga kami, berkati setiap usaha-usaha jemaatmu Tuhan, pemuda-pemudi kami, anak-anak kami yang duduk dalam bangku pendidikan, berkati dengan hikmat, pengetahuan dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Memberkati hambamu Bapak Pendeta Festus yang sudah melayani kami dengan sebuah kebenaran firman Tuhan. Bapak kain Allah terus bagi hambamu di tengah-tengah pelayanan yang Allah percayakan. Dalam segala apa yang sedang diusahakan hari-hari ini juga Tuhan, Engkau memberkati Bapa di dalam surga bersama dengan keluarga dan jemaat Tuhan. Sekalipun mungkin jauh dari sebuah keramaian, tapi Allah yang sama yang kami sembah, Allahnya Abraham, Isra, dan Yakub, Allah yang kuasanya tidak dibatasi oleh sebuah situasi dan keadaan, memberkati hambamu bersama dengan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga telah berdoa bagi rekan-rekan kru RRI yang boleh ada bersama dengan kami.
1: Amen.
0: Tuhan memberkati lewat sebuah tayangan yang mereka kerjakan. Biarlah kiranya berdampak mendatangkan Amen. Berkat guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Semua kru yang sudah bekerja, Tuhan memberkati Bapa di dalam surga. Kami berdoa bagi keamanan kota kami. Kami serahkan kota ini ke dalam tangan Tuhan. Untuk itu berikan hikmat bagi pemerintah Polri TNI yang ada untuk berjaga-jaga atas kota kami. Kami tahu kami punya penjaga Israel yang tak terlelap. Memberkati kota kami dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Segala bentuk hal-hal yang ingin membuat kegaduhan di kota ini Tuhan, baik itu pemberontakan, pembunuhan, kemabukan ataupun pemalangan dan sebagainya yang ingin membuat kekacauan, kami patahkan itu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah kami ingin melihat sebuah revival terjadi atas kota ini. Lawatan Tuhan atas kota ini.
1: Amen.
0: Lawatan Tuhan atas pekerjaan Tuhan, keluarga besar Kristus Tuhan. Dan kami serahkan pembangunan ini ke dalam tangan Tuhan. Setiap perhatian, tenaga, pikiran, bahkan korban-korban yang dipersembahkan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, setiap uluran tangan mereka yang mengembalikan milikmu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dalam rencana tahap kedua Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Bapa di dalam surga. Kami menyadari Tuhan sudah menolong dalam step demi step. Dan kami percaya ini pekerjaan-Mu Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan untuk mengambil bagian yang telah ditetapkan, untuk bersepakat, bersahati bersama-sama Tuhan. Biarlah semua hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua para pelayan-pelayan Tuhan, mereka yang telah melayani-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa sekali lagi bagi jemaat Tuhan yang sedang berlibur keluar kota, kemanapun mereka pergi, tutup bungkus dengan darah Kristus. Masuk keluar setiap kami dijaga dan diberkati. Masuk keluar kami disertai oleh Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami serahkan bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, pemerintah yang ada dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri-menteri yang ada. Berikan mereka hikmat bagi bangsa ini untuk mengatur pemerintah bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan kembali pulang di sepanjang minggu yang baru. Engkau mendahului kami, jauhkan kami dari berbuat dosa. Biarlah apa yang kami kerjakan diberkati dan dibuat Allah menjadi berhasil. Haleluya. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Saudaraku yang terkasih, pulanglah dengan membawa berkat dari Bapa di sorga. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Putranya yang kudus, persekutuan perantara Allah Roh Kudus menyertai saya dan saudara mulai siang hari ini, esok hari dan seterusnya, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Terpujilah Engkau Bapa di dalam sorga. Berkatilah setiap kami dan biarlah kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.

Puji nama Tuhan, pendengar di mana saja Anda berada. Kita sudah mendengarkan pujian dan penyembahan yang luar biasa dan firman Tuhan yang begitu dahsyat disampaikan oleh hamba Tuhan bagi kita semua. Tentunya kita diberkati dan oleh kebenaran firman Tuhan menjadi pedoman bagi kita untuk melangkah di hari hidup atau kerja kita yang baru. Pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada, kami juga menginformasikan bahwa Gereja GPD Kristus Tuhan saat ini sedang melakukan pembangunan gedung gereja yang baru. Jadi kami juga menghimbau kepada umat Tuhan untuk juga bisa memberikan atau menyalurkan berkatnya bagi pembangunan gedung gereja di sini dimanapun Anda berada. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Akhirnya seluruh rekan yang bertugas, teknisi lapangan Charles Nobais, Yesi Utabara dan Dianur, serta reporter Linda Embiri mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda yang telah mengikuti siaran langsung ibadah minggu pagi di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Temu Bro 2, dimanapun kamu berada, ke hadir kembali menemani Temu Bro 2 semuanya di hari Minggu. Spesial banget ya Temu Bro 2. Eka tuh jurjonan banget nemenin kamu ya, dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, dari malam-malam kembali lagi ke siang. Bener-bener gak ada jedanya nih Temu Bro 2 ya. Kalau dibilang capek sih, sebenarnya capeknya tuh bukan pas cuap-cuap ngomongnya kayak gini ya Temu Bro 2. Capeknya tuh kayak pembagian waktunya gitu loh. Oh ya, karena kan dari malam-malam terus abis itu siang, istirahatnya kan cuma beberapa jam ya. Begitu malam pulang jam sekitar jam 12 malam ya kan, sampai rumah jam 1, terus belum bisa tidur, tapi pagi jam 7 ya harus bangun ya Temu Bro 2. Tapi gak apa-apa, Eka seneng bisa menemani Temu Bro 2 semuanya di spesial hari Minggu ini. Semoga apapun aktivitas Temu Bro 2 yang kamu lakukan di hari Minggu ini bisa berjalan dengan lancar, asalkan itu positif ya Temu Bro 2. Masih ada beberapa pertandingan ya Temu Bro 2 yang bisa Temu Bro 2 tonton ya. Mumpung hari Minggu kamu bisa nobar bareng sama teman-teman kamu ya. Kebetulan ini pertandingannya gak dini hari ya, alias hari maksudnya siang hari gitu ya, jadi gak ngantuk-ngantuk amat gitu Temu Bro 2 ya. Apapun tim favorit kamu Temu Bro 2, menang kalah jangan dijadikan pikiran yang gimana-gimana ya Temu Bro 2. Jangan baku ribut dengan temennya ya gara-gara beda pilihan, terus yang satu menang yang satu kalah, gak boleh ya Temu Bro 2. Pokoknya kalau nonton sepak bola itu yang harus dijunjung itu adalah sportivitas ya. Sportivitas itu bukan hanya pada pemainnya saja, tapi bagi para penontonnya pun juga demikian. Menghormati supporter lain yang menang, atau jangan menyombongkan diri kepada supporter yang timnya kalah Temu Bro 2 ya. Oke Temu Bro 2 masih akan menemani Temu Bro 2 semuanya sampai jam 18 sore nanti. Jangan lupa nanti di jam 4 sore akan ada Indonesia Top 20, kemudian jam 5 sore akan ada International Top 20 menemani Temu Bro 2 semuanya.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: 28 Juni 2026 ya. Ada Uzbekistan ya, Tumor Pro 2 yang ditumbangkan nih, Tumor Pro 2 dan Kongo ke 32 besar ya melalui jalur Liga 3 terbaik ya, Tumor Pro 2. Jadi ada RD Kongo membalikan keadaan dan juga mengalahkan Uzbekistan dengan skor 3-1 pada laga terakhir Grup K Piala Dunia 2026. Nah, kemenangan tersebut menjadi peluang RD Kongo untuk melaju ke babak 32 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik pada hari ini, Minggu tanggal 28 Juni 2026. Uzbekistan membuka keunggulan terlebih dahulu melalui gol Eldor Somurodov pada menit ke-10 setelah memanfaatkan peluang ke depan gawang lawan. Keunggulan tersebut bertahan hingga babak pertama berakhir meski RD Kongo terus berusaha menyamakan kedudukan. RD Kongo meningkatkan intensitas permainan sejak awal babak kedua untuk mengejar ketertinggalan dari Uzbekistan. Pelatih Sebastian Desabre melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Fiston Meyele menggantikan Kedrick Bakambu pada menit ke-51. Uzbekistan merespon tekanan lawan dengan melakukan dua pergantian pemain pada menit ke-58 untuk menyegarkan komposisi tim. Ada Otabek Sukurov dan juga Dior Kamdamov digantikan oleh Otabek Hamrobekov serta Aganif demi menjaga keseimbangan permainan. Usaha RD Kongo membuahkan hasil setelah Yohana Wisa mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-68 melalui penyelesaian yang tenang Tumor Pro 2 ya. Dan kemenangan itu sekaligus membawa Kongo lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026 melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Kongo kini mengoleksi 4 poin dari 3 laga di fase grup. Kemenangan RD Kongo juga membuat Korea Selatan terdepak dari 8 besar peringkat ketiga terbaik sehingga Son Heung-min dan kawan-kawan tersingkir lebih awal dari Piala Dunia 2026.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
5: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
4: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
5: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
6: Oh, no.
4: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
5: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
4: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
7: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
8: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
7: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
8: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
7: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
9: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Di siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, Temu Pro 2 ada 6 pertandingan hari ini ya. Temu Pro 2 ada Panama versus Inggris, di mana hasilnya 0-2 ya. 0 untuk Panama ya, Inggris 2 ya. Kemudian ada Kroasia versus Ghana 2-1, Kroasia 2, Ghana 1 ya. Kemudian ada grup K, ada Kolombo versus Portugal 0-0. Kemudian RD Kongo dan juga Uzbekistan, di mana Kongo unggul 3-1 Temu Pro 2. Yang lagi live hari ini ada Aljazair dan juga Austria, sementara skornya 1-1. Kemudian ada Yordania versus Argentina, sementara 0-2 ya. Yordania 0, Argentina 2 ya, Temu Pro 2. Ya, Piala Dunia di Kota Salong ini sangat apa ya, hype-nya luar biasa banget ya, Temu Pro 2. Kayaknya gak, semua orang tuh gak mau ketinggalan live update-nya pertandingan ya. Jadi mau itu malam maupun itu siang, pokoknya semua dihajar aja lah ya. Pokoknya nonton terus Temu Pro 2 ya. Ingat ya, Temu Pro 2, meskipun tim favorit Temu Pro 2 kalah gitu ya, jangan berkecil hati. Pokoknya jangan saling ejek ya. Biasanya kan kalau anak kecil tuh kalau misalnya nonton bola, yang satu dukung grup A, yang satu dukung grup B, nanti tuh bakal saling ejek gitu loh Temu Pro 2. Waduh, grup kamu menang, apa sih kamu menang karena ini gitu ya. Jangan gitu ya Temu Pro 2, jadilah supporter yang dewasa ya, terutama bagi Temu Pro 2 yang konvoy ya. Karena biasanya di Kota Sorong ini banyak sekali konvoy Piala Dunia dari berbagai tim favorit, ada Jerman, ada Brazil, ada Belanda ya. Karena rata-rata memang Belanda, Jerman gitu ya, itu kan tim favorit Kota Sorong ya, masyarakat Kota Sorong Temu Pro 2 ya. Jadi berhati-hati aja di jalan bagi yang konvoy ya. Bagi yang tidak konvoy ya, kalau bertemu rombongan konvoy juga harus berhati-hati di jalan. Santai aja di jalan ya, asalkan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, itu boleh-boleh aja konvoy ya. Oke, Temu Pro 2 masih akan hadir menemani Temu Pro 2 di pukul 12 nanti, akan ada informasi kuliner untuk Temu Pro 2 semuanya.

0: pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Temu Produa, siapakah di antara kamu yang gemar banget makan soto? Temu Produa, aku nih salah satunya ya Temu Produa. Nah, ngomongin soal soto ya, Temu Produa pasti udah gak asing banget sama soto yang satu ini. Ada soto Betawi ya Temu Produa. Dan baru-baru ini Tes Atlas itu merilis daftar sup terbaik dunia 2026. Nah, lima besarnya itu ternyata diisi hidangan berkuah dari berbagai negara, termasuk soto Betawi khas Indonesia ini. Jadi hidangan sup itu selalu punya tempat tersendiri gitu ya di berbagai budaya kuliner dunia, termasuk di Indonesia, karena rasanya yang kaya, kuahnya hangat, serta isinya yang beragam. Setiap negara itu punya versi supnya yang masing-masing, mencerminkan cita rasa dan juga tradisinya masing-masing juga, Temu Produa. Nah, salah satunya adalah soto Betawi ini. Jadi soto Betawi ini masuk ke dalam peringkat 4 ya, dalam 5 besar sup terbaik versi Tes Atlas Temu Produa. Nomor satunya ada Fori Fori dari Paraguay. Jadi ini adalah sup dengan rating tertinggi versi penilaian Tes Atlas, 4,7 ratingnya ya, yang menjadi rating tertinggi di antara sup lainnya. Ini dikenal dengan kuahnya yang gurih serta isian bola-bola kecil berbahan dasar tepung jagung dan juga keju. Biasanya fori-fori ini dibuat menggunakan kaldu ayam atau daging ya. Kemudian perpaduan rempah di dalamnya itu juga membuat rasanya semakin kompleks ya. Kemudian nomor 2 itu ada dari Turki, namanya Beyran Korbasi. Jadi ini adalah hidangan sup kaya rasa yang sering disantap sebagai menu sarapan atau makanan penghangat tubuh. Ratingnya 4,5 versi Tes Atlas Temu Produa. Bahan dasarnya berupa daging domba ya. Jadi sup ini dibuat dari kaldu daging domba yang dimasak lama hingga menghasilkan rasa gurih yang kuat ya. Biasanya Beyran Korbasi ini disajikan dengan nasi, kemudian ada dari daging cincangnya, ada bawang putih, cabai dan juga berbagai rempah yang memberikan aroma khas gitu ya. Terus yang ketiga itu ada dari Jepang, namanya Yokohama Style Ramen. Seperti yang kita ketahui bahwa ramen di Jepang itu banyak ya jenisnya, baik yang berdasarkan bahan maupun wilayah produksinya. Termasuk ini ada Yokohama Style Ramen atau ramen khas Yokohama yang menjadi salah satu ramen Jepang yang masuk dalam daftar sup terbaik di dunia. Jadi hidangan ini merupakan perpaduan antara kuah kaldu babi yang kaya dengan cita rasa khas ramen Jepang. Ciri khasnya terletak pada rasa gurihnya. Mie-nya kenyal, toppingnya ada irisan daging, daun bawang dan juga sayur mayur lainnya. Kuahnya pekat ya, yang membuat Yokohama Style Ramen ini memiliki rasa yang lebih intens dibandingkan kuah ramen lainnya. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, nomor 4 ada soto Betawi ya. Jadi soto Betawi khas Jakarta ini menduduki peringkat keempat dengan rating 4,4 yang tidak berbeda jauh dari ramen Yokohama dari Jepang ya. Hidangan khas Jakarta ini terkenal dengan kuah santan dan juga biasanya kuah santan atau susu creamy ya, serta aroma rempah yang khas Temu Produa. Soto Betawi ini biasanya berisi potongan daging sapi, jeroan, kemudian ada tomat, ada kentang dan juga berbagai pelengkap lainnya ya. Kemudian nomor 5 tuh juga masih dari Jepang, jenisnya masih ramen ya, tapi jenisnya itu namanya tonkotsu. Tonkotsu ramen ini menjadi salah satu ramen Jepang paling terkenal yang juga masuk ke 5 besar. Hidangan ini memiliki ciri khas kuah berwarna putih keruh yang berasal dari tulang babi yang direbus dalam waktu yang lama. Kalau Temu Produa kira-kira suka makanan berkuah kuah apa? Kalau Eka sih jujur masih soto ya peringkat pertama Temu Produa.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, Nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, Nak.
7: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
0: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Baik teman Brodia, kali ini akan membahas soal menu sarapan ya. Walaupun ini tuh udah masuk jam makan siang, tapi gak apa-apa, infonya bisa disimpan untuk besok ya teman Brodia. Jadi sarapan itu dikenal sebagai waktu terpenting bagi seseorang untuk mendapatkan asupan makanan. Tapi menu yang dikonsumsi itu tidak boleh sembarangan teman Brodia. Ada 5 menu makanan ini yang katanya gak boleh dikonsumsi saat sarapan ya. Karena ya katanya makanan ini apa ya, ada efeknya lah ya, ada efek di balik itu dan berpotensi menyebabkan lonjakan dan juga penurunan energi teman Produa ya. Jadi yang pertama nih teman Produa, ada daging olahan ya. Daging olahan itu ya termasuk kayak sosis, kayak bacon gitu ya. Kemudian ada ham gitu ya. Memang itu ya menyediakan protein ya, tapi sayangnya makanan itu kan tergolong makanan yang ultra proses ya, atau yang diproses dan seringkali tinggi lemak jenuh juga serta natrium. Jadi kurang baik apabila terlalu sering dikonsumsi untuk sarapan ya. Memang praktis banget nih tinggal dipanggang, kalau enggak digoreng ya teman Produa, atau di air fryer, tapi kandungan natriumnya lumayan tinggi untuk memulai hari. Kemudian ada nomor 2 itu ada aneka olahan kue. Kuenya tuh kayak ya kue-kue seperti muffin, donat yang manis-manis gitulah ya teman Produa. Memang menggoda sih, terlihatnya cocok juga dinikmati saat sarapan. Tapi masalahnya kue-kue ini biasanya dibuat dari tepung olahan, kemudian tinggi gula tambahan dan juga mengandung lemak yang tidak sehat ya. Kemudian minum kopi manis teman Produa ya. Kopi itu sudah menjadi minuman sehari-hari bagi banyak orang ya, dan tidak sedikit juga yang mengkonsumsinya di waktu sarapan biar melek gitu ya. Sebagian orang mungkin meminum kopi hitam tanpa gula atau pemanis tambahan, tapi tidak sedikit juga yang mengkonsumsi kopi manis dengan gula, susu, creamer ya. Baiknya adalah mengkonsumsi kopi yang tidak manis ya teman Produa. Nomor 4 adalah jus buah manis. Mungkin terdengar jus itu kayaknya bagus ya untuk sarapan gitu, karena sehat dan juga mengenyangkan. Tapi kadang-kadang suka ada tambahan gulanya dan juga pemanis yang berlebihan, itu yang bikin gak sehat teman Produa. Jadi kalau teman Produa mau bikin jus yang murni aja teman Produa, yang tidak ditambahi apapun ya, supaya kandungannya juga tetap bisa diserap, nutrisinya dapat dan tidak berlebih gula. Kemudian nomor 5 ini ada olahan roti ya. Selain kue, banyak juga sarapan dengan roti seperti roti putih tawar dan juga olahan lainnya. Memang roti itu bisa menjadi menu sarapan yang mengenyangkan, tapi katanya nih teman Produa, makanan ini lebih baik dihindari karena bisa menyisakan endosperma yang mengandung pati. Jika dimakan sendiri akan meningkatkan kadar glukosa dan juga sekaligus gagal memberikan rasa kenyang dan nilai gizi.
1: Siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, teman Prodo masih informasi kuliner ya. Kali ini kita akan bahas soal telur mata sapi. Ini kedengarannya simple ya, teman Prodo. Telur mata sapi siapa sih yang gak bisa bikin gitu ya. Tinggal dicaplokin aja di atas teflon gitu, kemudian dibalik. Atau kalau mau setengah matang ya gak usah dibalik. Gitu aja sih, teman Prodo. Tapi banyak pertanyaan ya yang kadang-kadang muncul. Sebenarnya kalau bikin telur mata sapi itu lebih bagus kalau pakai mentega atau minyak nih, teman Prodo. Nah, katanya nih saat masak telur kamu bisa menggunakan mentega atau minyak yang sama-sama bisa mematangkan sumber protein hewan ini. Tapi adakah yang lebih ideal di antara keduanya? Dan ini nih jawaban chef ya, teman Prodo. Jadi masak telur itu sekilas adalah perkara yang mudah karena dilakukan banyak orang hampir setiap hari. Biasanya telur dimasak dengan mentega atau minyak yang sudah dipanaskan di wajan. Di antara keduanya, adakah yang lebih ideal? Nah, ada seorang chef nih yang diwawancarai oleh Real Simple mengatakan mentega itu katanya lebih baik untuk masak telur dibandingkan minyak. Tapi menariknya mereka sering memadukan antara keduanya, teman berdua ya. Jadi katanya dia itu sebagai seorang chef itu biasanya kalau masak telur itu pakai mentega dan juga minyak ya. Tapi untuk tugas yang berbeda ya, pokoknya ada lah ya, teman Prodo. Jadi cara pakainya tuh gini, teman Prodo. Ada chef namanya Serrano Bahri itu menyarankan pakai mentega dengan api kecil untuk menghasilkan telur orak-arik atau omelet yang lembut. Nah, setelah pinggirannya mulai mengeras, jaga agar api tetap rendah dan gerakan telur terus-menerus agar matang merata. Pastikan memilih mentega asin atau salt butter agar rasanya lebih enak dan menghasilkan tekstur telur yang ringan dan juga lembut. Untuk membuat telur goreng seperti telur mata sapi lebih disarankan pakai minyak goreng lalu diberi sedikit mentega karena minyak goreng itu memiliki panas yang lebih tinggi dan kontrol pemerataan warna coklat itu lebih baik, teman Prodo. Nah, penggunaan minyak goreng itu lebih ideal karena tidak memiliki kandungan air seperti mentega, teman Prodo.

update Piala Dunia 2026 temu berada tepatnya di hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 di mana timnas Yordania memperkecil ketinggalan menjadi 1-2 atas Argentina melalui gol yang dicetak oleh Moussa Tamari. Gol itu dicetak pada menit ke-55 dalam laga terakhir grup J Piala Dunia 2026. Tamari memanfaatkan peluang pada awal babak kedua untuk menaklukkan lini pertahanan Argentina dan menghidupkan kembali harapan Yordania setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Sebelumnya Argentina unggul lebih dahulu melalui gol Giovanni Le Celso pada menit ke-19, keunggulan dari Albi Celeste bertambah setelah Lautaro Martinez sukses mengeksekusi penalti pada menit ke-31. Meski mendapat tekanan dari Yordania setelah gol Tamari, Argentina masih memimpin 2-1 saat pertandingan memasuki pertengahan babak kedua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
3: Wah.
2: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

Ya, nama Prodia, kapten tim nasional Inggris ada Harry Kane resmi menjadi pencetak gol terbanyak Inggris sepanjang sejarah di ajang Piala Dunia. Ia melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh legenda sepak bola Gary Lineker ya. Jadi Kane ini mencatatkan rekor tersebut setelah mencetak gol dalam kemenangan Inggris 2-0 atas Panama. Laga terakhir grup L Piala Dunia 2026 itu berlangsung pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 waktu setempat dan juga hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Gol tersebut menjadi gol ke-11 Kane di putaran final Piala Dunia sepanjang karirnya. Catatan itu melewati torehan 10 gol yang sebelumnya dibukukan oleh Gary Lineker. Jadi rekor baru tersebut semakin menegaskan posisi Kane sebagai salah satu penyerang terbaik dalam sejarah sepak bola Inggris. Ketajamannya terus menjadi andalan The Three Lions di berbagai turnamen besar. Selain menjadi pencetak gol terbanyak tim nasional Inggris sepanjang masa di semua ajang, Kane kini menguasai rekor lainnya. Ia resmi menyandang status sebagai pencetak gol terbanyak Inggris di putaran final Piala Dunia. Kemenangan atas Panama juga memastikan Inggris melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions lolos sebagai juara grup L setelah tampil konsisten sepanjang fase grup. Kane diharapkan kembali menjadi tumpuan Inggris dalam upaya memburu gelar juara dunia. Pengalaman dan ketajamannya diyakini menjadi modal penting bagi The Three Lions di fase gugur.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Beto Perdue Argentina memastikan diri sebagai juara grup J Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Yordania tadi ya dengan skor 3-1 pada laga terakhir fase grup di Dallas Stadium Amerika Serikat. Hasil tersebut membuat Argentina menutup fase grup di puncak klasemen. Sementara itu ada Austria yang mengamankan posisi runner-up setelah bermain imbang 3-3 melawan Aljazair. Aljazair harus puas finish di peringkat ketiga, sedangkan Yordania mengakhiri turnamen sebagai juru kunci tanpa meraih satu pun poin untuk memperdua. Sejak peluit awal dibunyikan, Argentina ini langsung menguasai jalannya pertandingan. Tim asuhan dari Albi Celeste itu tampil dominan dengan aliran bola cepat dari kaki ke kaki sambil menunggu celah untuk membongkar pertahanan Yordania. Keunggulan Argentina akhirnya tercipta pada menit ke-19 melalui gol Giovanni Lo Celso. Gelandang tersebut melepaskan tendangan bebas indah dari sisi kotak penalti yang meluncur ke sudut kiri atas gawang tanpa mampu dijangkau oleh kiper Yazid Abu Layla dan membuat Argentina unggul 1-0. 8 menit berselang ada Giuliano hampir membantu timnya menambah keunggulan setelah mengirim umpan matang dari sisi kotak penalti, namun lini belakang Yordania berhasil memotong bola sebelum mencapai sasaran. Peluang emas kembali didapat Argentina ketika Lautaro menerima umpan di balik kotak penalti. Penyerang Inter Milan itu melepaskan tendangan keras tetapi bola hanya membentur tiang gawang. Nah, masih pada menit ke-28 ada Marco Senesi menyambar bola pantul dengan sundulan ke arah gawang, namun refleks gemilang Yazid Abu Layla berhasil menggagalkan peluang tersebut. Nah, kemudian tidak lama kemudian Argentina sempat meminta hadiah penalti setelah Senesi terjatuh di dalam kotak terlarang. Awalnya wasit Istvan Kovac mengabaikan insiden tersebut, tetapi pertandingan dihentikan setelah menerima masukan dari video asisten referee. Terus usai meninjau tayangan ulang, wasitnya akhirnya menunjuk titik putih dan Lautaro Martinez yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna pada menit ke-31. Tendangan penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang tak mampu dihentikan Abu Layla sehingga membawa Argentina unggul 2-0. Yordania berusaha bangkit melalui sejumlah peluang. Ada Odeh Al-Fakhori sempat melepaskan tembakan jarak jauh yang berhasil diblok pemain Argentina. Sementara ada Mohanad Abu Taha juga mencoba peruntungannya lewat tendangan voli dari luar kotak penalti, tetapi kembali mampu dipatahkan barisan pertahanan lawan. Nah, memasuki babak kedua, Lautaro sempat mencetak gol pada menit ke-48, namun gol tersebut dianulir karena penyerang Argentina itu telah berada dalam posisi offside. 5 menit kemudian, Lautaro kembali mengancam melalui tendangan keras dari luar kotak penalti. Sayangnya bola hanya membentur mistar gawang. Yordania akhirnya memperkecil ketertinggalan. Pada menit ke-55, ada Moussa Tamari memanfaatkan umpan akurat dari Ehsan Haddad sebelum melepaskan tendangan rendah ke sudut kiri bawah gawang yang gagal diantisipasi kiper Argentina. Skor berubah menjadi 2-1. Argentina kemudian melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menjaga intensitas permainan. Di menit ke-60 ada Lautaro Martinez ditarik keluar dan digantikan oleh Lionel Messi. Giovanni Lo Celso juga diganti oleh Thiago Almada, sementara Alexis McAllister masuk menggantikan Nico Paz. Kehadiran Messi langsung membawa dampak. Pada menit ke-80, kapten Argentina itu mencetak gol melalui tendangan bebas yang dieksekusi dengan sempurna. Bola meluncur rendah di sisi kiri gawang dan membuat kiper Yordania tidak berkutik. Gol tersebut memastikan Argentina unggul 3-1.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Yang mengawali informasi yang tertaman di siang hari ini, Temu Pro 2 MD Picture ya, membawa film horor 402 Rumah Sakit Angker Korea ke panggung internasional setelah terpilih tayang di Busan International Fantastic Film Festival 2026. Film tersebut juga mendapatkan kehormatan menggelar World Premier pada ajang perfilman bergengsi yang berlangsung di Korea Selatan. Pencapaian tersebut semakin mengukuhkan kiprah MD Picture di industri perfilman internasional setelah meraih perhatian penonton Indonesia. Kehadiran film itu di BIFAN 2026 menjadi kebanggaan tersendiri bagi industri perfilman nasional. World Premiere film 402 Rumah Sakit Angker di Korea ini dijadwalkan berlangsung pada 3 Juli di waktu setempat Temu Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. Budi, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Al-Kisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
6: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
6: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
0: Sampai siang di Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Prodway FM.

0: Kedua, ada info baru nih, serial live action Avatar The Last Airbender dipastikan akan berlanjut ke musim ketiga yang sekaligus menjadi musim terakhir. Proses produksi musim tersebut sudah selesai dilakukan dan para pemain bahkan telah merayakan berakhirnya syuting pada November lalu. Musim ketiga ini akan berlanjut cerita dari akhir musim kedua yang berakhir dengan cliffhanger yang besar. Pada penutup musim kedua, ada Aang yang berada dalam kondisi kritis setelah terkena serangan petir dari Azula saat berada dalam Avatar State. Kondisi Aang sendiri merupakan sebuah kondisi yang berpotensi berdampak besar pada Avatar Cycle. Selain itu ada Zuko yang sebelumnya hampir berpihak pada Aang dan juga kelompok geng yang kembali berkhianat ya. Dan melansir dari Netflix nomor 2, memasuki musim ketiga, Aang dikisahkan akan menghadapi tantangan mental yang berat. Ia juga dihadapkan pada kemungkinan menghadapi kematian dalam Avatar Stage yang dapat mengakhiri siklus Avatar ini. Situasi ini membuat jalan cerita semakin menegangkan dan penuh ketidakpastian. Tim produksi diketahui telah menyiapkan alur cerita musim ketiga sejak tahap awal pengembangan serial. Bahkan arah cerita akhir sudah direncanakan sejak ruang penulisan musim pertama, sehingga transisi menuju musim terakhir telah disiapkan secara matang. Dalam musim terakhir ini, karakter Azula juga disebut akan mendapatkan porsi cerita yang lebih besar dan juga lebih penting.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Halo Ibu Siti.
1: Pedagang sayur.
0: Dia mau lewat tuh.
1: Gas.
0: Aduh.
1: Makanya jalan pakai mata.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Produ FM. Teman terbaik.

Ya, Tomo Pro 2 Juni Records kembali melanjutkan tradisi merayakan perilisan album terbaru para artisnya melalui sebuah pertunjukan spesial. Kali ini Juni Records akan berkolaborasi dengan Antara Suara menghadirkan Bernadia. Semoga Hanya di Mimpi album showcase. Pertunjukan tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Showcase ini digelar setelah konser babak penutup Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan sukses diselenggarakan di Geraha Bakti Budaya tahun lalu. Dalam pertunjukan tersebut, Bernadia akan membawakan set khusus yang dirancang untuk mendukung semesta cerita album terbarunya. Juni Records juga menunjuk ada Eddie Kemot sebagai creative director untuk menggarap konsep visual panggung dari Bernadia. Bernadia menyatakan siap membawakan seluruh lagu dari album terbarunya dalam showcase yang akan digelar tanggal 25 Juli mendatang. Penyanyi tersebut mengaku antusias menampilkan semua lagu karena ingin menghadirkan suasana pertunjukan yang benar-benar seru. Dan ia juga mengungkapkan showcase kali ini juga akan menghadirkan berbagai kejutan yang masih dirahasiakan hingga hari pelaksanaan nanti. Dan ia juga memastikan tidak hanya dirinya tetapi juga ada unsur lain dalam pertunjukan yang akan menjadi bagian dari kejutan spesial. Di sini Bernadia juga menyebut setiap elemen pertunjukan telah disiapkan dengan berbagai karakter dan juga keistimewaannya masing-masing untuk melengkapi konsep showcase tersebut. Dan ia berharap pengalaman tampil pada showcase kali ini menjadi lebih menyenangkan dibandingkan konser sebelumnya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: From Sabang to Meralki. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
3: Iya, mana dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
4: Kenyamanan bersama.

baru ya, judulnya Andai Waktu Bisa Diulang, yang dimana sudah dirilis poster dan juga trailer perdananya. Film drama keluarga itu dijadwalkan tayang 30 Juli 2026, diproduseri oleh Ali Givari dan disutradari oleh Amrul Umami. Pemerannya antara lain ada Davina Karamoy, ada Farhan Rashid dan juga sejumlah aktor pendukung lainnya. Jadi menurut Ali Givari sebagai produser nih, ide film ini berasal dari penyesalan diri sendiri yang ternyata dirasakan hampir semua orang. Ali menjelaskan penyesalan terdalam sering muncul kepada orang-orang yang paling dicintai, dan menurutnya luka tersebut sulit diperbaiki karena waktu tidak dapat diputar kembali. Ali menilai kekuatan film ini tidak hanya terletak pada premis ceritanya, tapi ia percaya cara bercerita menjadi perbedaan dari film bertema serupa. Di dalam trailernya sendiri memperlihatkan kehidupan Dinar bersama Mama Endang yang menyimpan utang dan penyakit kanker. Dinar juga bertemu Faiz yang membawa harapan di tengah tekanan hidup, ya. Dan konflik semakin rumit setelah Firman menawarkan bantuan dengan konsekuensi yang besar. Tawaran itu memaksa Dinar memilih antara masa depan ataupun harga dirinya.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Karena ada film baru lagi, Temu Produ dari Star Vision yang akan menghadirkan film horor terbaru judulnya Petaka Gunung Welirang yang terinspirasi dari kisah nyata pendakian misterius. Film ini digarap oleh sutradara Indra Gunawan yang akan dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada Juli tahun 2026. Diproduksi oleh Chan Perwes Servia dengan naskah yang ditulis oleh Upi. Film ini mengangkat pengalaman nyata pendakian yang dialami oleh Maya Aska. Kisahnya memadukan teror supranatural dengan cerita persahabatan yang diuji saat bertahan hidup di tengah alam. Dan Petaka Gunung Welirang ini mengikuti perjalanan 5 sahabat yakni Satria, Naya, Arga, Noval dan juga Tita. Kelima sahabat itu memutuskan mendaki Gunung Welirang menjelang malam satu suro. Pendakian yang awalnya menjadi perjalanan biasa namun tiba-tiba berubah menjadi pengalaman mencekam. Berbagai gangguan hal aneh mulai terjadi ketika mereka mengalami berbagai kejadian gaib hingga tersesat di kawasan alas Laliciwo. Di lokasi tersebut para pendaki diteror berbagai peristiwa mistis mulai dari kemunculan sosok penjaga istana gaib yang dikenal sebagai ratu, suara gamelan misterius hingga fenomena alam yang membuat mereka kehilangan arah untuk kembali pulang. Baik Temu Produ, jangan lupa nanti di jam 4 sore nanti akan ada Indonesia Top 20 menemani Temu Produ, kemudian disusul di jam 5 sore nanti akan ada International Top 20.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: 102. Udah seminggu ya gak ketemu. Akhirnya minggu ini ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana, di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama kurang lebih 1 jam ke depan, aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Plus, buat yang mau tahu informasi update seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa untuk cek di websitenya RRI, rri.co.id. Kalau gitu, sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Toh Pati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita, dan yang kedua ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Oke, kita mulai dari posisi paling bawah dulu kali ya, alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini, ada lagu terbaru dari Nuka dengan Jalan Keluar. Ini dia.
1: Number 20.

0: satu kali. Selain lagunya gemes, video klipnya juga gemes banget ya. Jadi kayaknya ini paket lengkap banget buat kamu yang lagi ngerasa relate sama lagu ini. Kayaknya cocok banget deh kalau dengerin lagu sambil nonton music videonya, ya gak sih? Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga gemes dan bagus, penyanyi yang satu ini juga ngegemesin banget karena emang perawakannya cakep gitu ya. Suaranya juga bagus dan lagunya enak. Kita dengerin, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 18.
1: Number 18.

0: minggu lalu. Jadi gimana nih, kamu lebih suka change yang sekarang atau yang dulu ya? Karena memang mereka kan berubah nama, berubah format juga ya, personilnya juga nggak berubah sih sebenarnya, lebih ke menyusut aja gitu. Tapi lagunya tetap enak sih kalau menurut aku, dan mereka kalau aku dengar di lagu LDR ini kayaknya emang agak lebih dewasa ya jadinya ya, dibanding nama yang dulu. Tapi kalau ngomongin soal yang lebih dewasa, band yang satu ini juga makin kesini makin dewasa nih kelihatannya. Kita dengerin, ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 16.
1: Number 16.

0: aku, kamu lebih suka versinya Lomba Sihir atau versinya Sheila on Seven? Kalau aku disuruh milih, aku gak bisa milih karena dua-duanya bagus, dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya, dan emang beda aja feelnya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini nih berkolaborasi, feelnya udah deh, gak usah diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

0: hanya kau yang sayang banget harus turun jauh dari posisi 8 minggu lalu Tumang Pro 2. Tapi lagu ini udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Leodra ini bisa naik lagi atau justru harus terhempas dari chartnya top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 12.

Diego Vinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren deh pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jazz. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Number 10.

0: penasaran gak sih kira-kira abis rabun jauh apakah Bernadia bakal bikin rabun dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi yaudahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 8.

0: posisi 4 minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang ngerasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama masa kecil kamu. Aduh, kayaknya pas banget deh. Request lagu ini yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh, udah deh, nggak usah ditanya lagi lah, nggak usah dibahas lagi lah, kita dengerin aja langsung lagunya ya. Sampai speechless, kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 6.
1: Number 6.

0: 5 besar teman Pro 2. And that was Farel Hilal dengan Keliling ya. Enak banget lagunya, sumpah. Dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini. Kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal karena menurut aku asik banget. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4. Ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta karena mereka tampil katanya habis kortis. Waduh, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya. Number 4.
1: Sempat kita gendong banget gak sih?

0: Posisi 3 itu dia Gia Indrawari dengan 1000 kali sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru. Kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 2.

kita main berdua, pasti kamu penasaran ya siapa juara satu kita untuk minggu ini. Tahan dulu, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 19 Adrian Halif 2001 kali. Posisi 18 Jagat Rasa milik Samuel Cipta. Di posisi 17 ada Chance dengan LDR. Posisi 16 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 15 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di

sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, labelnya Raim Laude, Antinormal, Gea NPD, Farel Hilal, Shilon 7, Musica, Hits Record, Juni Record, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Orang Pertunjukan ya. Nggak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Terima kasih teman Prodo yang udah dengerin. Terima kasih juga soundman kita Oza ya. Kita ketemu lagi nanti insya Allah minggu depan. Oke, okay? Habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Harry Styles sempat membuat penggemarnya khawatir setelah terjatuh di atas panggung saat konser Residency Together Together Wembley Stadium London Jumat lalu. Insiden terjadi ketika Harry melakukan aksi khas menyemburkan air saat membawakan lagu As It Was, dan diduga tersedak air, ia sempat terjatuh dan terlihat kesulitan bernafas selama beberapa detik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup K-pop Curtis mencatat prestasi besar setelah album debut mereka, Color Outside The Lines, berhasil melampaui 600 juta streaming di Spotify. Agensi Big Hit Music menyebut album tersebut juga menembus 100 juta streaming hanya dalam 1 bulan.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung, River Adventure di Sungai Ciliwung. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengenal sejarah Ciliwung serta meningkatkan kepedulian lingkungan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: udor, noi.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: 10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: BTW di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sembilan FM Perdua dari Serang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Perdua di hari ini, di hari Minggu, di tanggal 28 Juni tahun 2026, yang dimana saya Rian menemani kamu teman Perdua dari jam 6 nanti sampai dengan di jam 12 malam nanti teman Perdua. Dan tentunya seperti biasa di jam 6 itu akan ada lagu-lagu muslim yang dimana saya putarkan buat kamu sembari menunggu azan maghrib di pukul 18:23 waktu Indonesia Timur teman Perdua. Dan tentunya hari mengucapkan selamat sore buat kamu yang lagi menikmati sore hari ini dengan keluarga, dengan teman, sahabat, ataupun dengan pasangan kamu teman Perdua. Manfaatkan sore hari ini atau hari Minggu ini dengan sebaik-baiknya teman Perdua, karena besok sudah masuk kerja kembali, rutinitas seperti biasanya, pergi kerja, pulang, tidur, terus pergi kerja lagi. Itulah rutinitas dewasa. Oke teman Perdua, langsung saja kita mulai lagu islami sampai dengan di pukul 18:45 waktu Indonesia Timur. Di mana azan maghrib saya informasikan lagi di pukul 18:23 waktu Indonesia Timur teman Perdua.

Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok, secara tiba-tiba, semua orang menangisi kita. Mungkin esok, kita telah meninggalkan semuanya. Dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah. Pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia, Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu, teman Radua, masih temani sama Rian sampai dengan di jam 12 malam. Dan teman Radua, saya informasikan tepatnya di pukul 18.23 waktu Indonesia Timur, kita akan mendengarkan azan maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya, teman Radua.

Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan berubah.

Teman Radua, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya. Teman Radua, buat kamu yang masih di jalan, jangan lupa untuk sholat maghrib. Kamu bisa singgah sejenak di masjid-masjid terdekat yang kamu lalui, teman Radua. Saya masih menghadirkan lagu nuansa islami sampai dengan di pukul 18 lewat 45 waktu Indonesia.

baik kamu. Pro 2 FM. Abu Abdillah Arzabari rahimahumullah berkata, barang siapa yang berangkat menimba ilmu, sementara yang dia inginkan semata-mata ilmu, ilmunya tidak akan bermanfaat baginya. Dan barang siapa yang berangkat menimba ilmu untuk mengamalkan ilmu tersebut, niscaya ilmu yang sedikit pun akan bermanfaat baginya.

0: could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio 2, masih ditemani sama Rian pastinya di jam 6 lewat 49 waktu Indonesia Timur. Yang dimana tadi saya sudah menghadirkan lagu-lagu nuansa islami, dan kali ini kita masuk dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara, teman Radio 2. Mungkin ada beberapa lagu saya putarkan buat kamu. Sebelum kita masuk di jam 7, itu ada lagu pop Indonesia Timur yang menemani kamu sampai dengan di jam 8, teman Radio 2. Dan tentunya nanti ada informasi-informasi yang bakal saya update buat kamu di sore menjelang malam hari ini. Ya, di mana kendaraan sangat padat ya, teman Radio 2. Di luar sana saya lihat tepatnya depan kantor RRI Sorong, ya mungkin ada beberapa teman Radio 2 yang habis olahraga di Sorong Modern City kah, atau mungkin ada yang baru selesai menikmati sunset di Sorong Modern City, dan tentunya balik ke rumah daerah Kilo, teman Radio 2. Karena biasanya masyarakat ataupun anak-anak Kilo itu kalau menikmati sore itu kebanyakan di daerah Tembok, teman Radio 2. Oke, teman Radio 2, kita masuk dengan lagu pop Indonesia dan mancanegara, tepatnya di jam 7 lewat 50 waktu Indonesia Timur, teman Radio 2.

terbaik kamu. Produ FM teman terbaik kamu, teman radio. Buat kamu yang lagi mobile, yang lagi di jalan, yang pastinya hati-hati teman radio. Utamakan keselamatan kamu, karena biasanya di malam hari ini tuh lagi padat-padatnya ya teman radio. Banyak yang keluar di hari Minggu ini menikmati suasana malam di kota Sorong, baik itu juga di Kabupaten Sorong teman radio. Teman radio, sebelum kita masuk dengan lagu pop Indonesia Timur, ada informasi yang bakal saya update buat kamu yang pastinya dilansir dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id, yang dimana pemerintah menargetkan sebanyak 36.000 koperasi desa alias Kopdes Merah Putih beroperasi pada akhir tahun 2026 teman radio. Jadi hal tersebut itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan yaitu Zulkifli Hasan. Di mana Zulkifli Hasan mengatakan Kopdes Merah Putih belum beroperasi karena masih dalam proses pembangunan. Terlebih Oktober 2026 mendatang, manajer untuk Koperasi Desa Merah Putih baru siap teman radio. Menurutnya puluhan ribu manajer Kopdes Merah Putih saat ini tengah disiapkan untuk penyaluran bantuan pemerintah. Jadi Kopdes Merah Putih ke depan memiliki fungsi yang berbeda dengan toko retail dan supermarket pada umumnya teman radio. Jadi Zulkifli Hasan teman radio juga mengatakan Kopdes Merah Putih bakal menjadi infrastruktur resmi pemerintah untuk menyalurkan berbagai bantuan pada masyarakat. Nah, selain itu Kopdes Merah Putih juga wajib menyerap hasil panen petani dan tangkapan nelayan jika harga di pasar jatuh teman radio. Dan dia itu juga mengatakan 36.000 koperasi Desa Merah Putih ke depan beriringan dengan pembenahan internal SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jadi Zulkifli Hasan maksudnya teman radio itu mengungkapkan presiden telah mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang bermain-main dengan program rakyat teman radio. Jadi ada sebanyak 36.000 koperasi Desa Merah Putih yang siap beroperasi pada akhir tahun 2026 teman radio. Masih banyak informasi yang bakal saya update buat kamu dan sharing yang pastinya di malam hari ini teman radio. Oke, sebelum kita lanjut, kita putarkan dulu lagu dari Aldo BES yang berjudul Kontrol Boleh teman radio di malam hari ini.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lah salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Teman terbaik kamu.

Kontra dua, kapten timnas Iran yaitu Mehdi Taremi melontarkan kritik keras terhadap penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Jadi kapten timnas Iran menyebut turnamen tahun ini sebagai bencana, teman Radua. Hal tersebut disampaikannya bukan tanpa alasan. Jadi selama Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Iran harus menghadapi berbagai persoalan visa, perjalanan, sampai dengan keterbatasan dukungan logistik. Jadi pernyataan tersebut disampaikan kapten timnas Iran yaitu Taremi usai menuntaskan laga terakhir grup G dengan hasil imbang satu sama melawan Mesir, teman Radua. Meski mampu finish di peringkat ketiga grup, timnas Iran itu akhirnya dipastikan gagal melaju ke babak 32 besar, teman Radua. Dan tentunya kapten timnas Iran itu menilai berbagai kendala yang dialami Iran seharusnya dapat diatasi oleh FIFA sebagai penyelenggaraan turnamen ini. Menurutnya masalah tersebut sudah terjadi sejak awal Piala Dunia bergulir, namun tidak kunjung mendapat solusi. Dan dia mengungkapkan Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino sempat menemui skuad Iran di ruang ganti setelah pertandingan melawan Selandia Baru. Saat itu Presiden FIFA disebut mengatakan bahwa persoalan yang dihadapi Iran baru permulaan. Namun hingga fase grup berakhir, menurut kapten timnas Iran, kondisi tim tidak mengalami perubahan, di mana kapten Iran juga menyoroti absennya sejumlah staf logistik yang tidak mendapat visa untuk memasuki Amerika Serikat. Pada penyelenggaraan Piala Dunia 2026, Iran seharusnya bermarkas di Amerika Serikat, namun mereka harus bermarkas di Meksiko dan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat setiap kali menjalani pertandingan, teman Radua. Menurut kapten timnas Iran, situasi tersebut membuat persiapan tim menjadi tidak ideal, dan dia juga menilai perlakuan yang diterima Iran tidak adil karena tim terus menyampaikan keluhan tetapi tidak memperoleh bantuan yang dibutuhkan, teman Radua. Jadi sepanjang Piala Dunia 2026, timnas Iran memang menghadapi pembatasan perjalanan yang membuat mereka tidak dapat menetap di Amerika Serikat, di mana kondisi tersebut memaksa timnas Iran menjalani perjalanan bolak-balik dari Meksiko menuju kota-kota tempat pertandingan berlangsung, teman Radua. Dan akhirnya Iran mengakhiri perjalanan di Piala Dunia 2026 pada fase grup. Meski demikian, kritik yang disampaikan kapten timnas Iran itu kembali menyoroti tantangan non teknis yang dihadapi timnya sepanjang mengikuti turnamen Piala Dunia 2026, teman Radua.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih, bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi ku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
4: Halo Ibu Siti,
5: pedagang sayur.
4: Dia mau lewat tuh.
5: Iya, gas.
4: Aduh.
5: Makanya jalan pakai mata.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio FM teman terbaik kamu, teman Radua. Bagi kamu para pencinta musik rock di tanah air, teman Radua, di mana penantian panjang akhirnya terjawab. Di mana band rock legendaris asal Amerika Serikat yaitu Guns N' Roses dipastikan kembali menyapa para penggemarnya di Indonesia dalam rangkaian tur dunia mereka, teman Radua. Jadi kabar ini tuh sudah berhembus lama ya, teman Radua, di media sosial dan akhirnya dikonfirmasi oleh pihak promotor. Dan siap-siap itu nanti ada Axl Rose, Slash dan Duff McKagan, teman Radua, yang tentunya bakal datang ke Jakarta. Dimana kabar ini tuh disampaikan oleh Raja Wali Indonesia selaku promotor. Jadi sebagai promotor yang sudah malang melintang membawa musisi kelas dunia, dan mereka dipastikan bahwa Jakarta itu masuk dalam daftar kota yang akan disinggahi Guns N' Roses pada 21 November 2026. Dan tentunya konsernya itu di Jakarta ya, teman Radua, tepatnya di Stadion Madya GBK. Itu masih rencana, teman Radua, entah mungkin nanti di update lagi apakah bakal pindah memilih stadion lebih besar lagi atau tempat yang besar lagi. Jadi itu tergantung dari pihak promotornya, teman Radua. Jadi pemilihan Stadion Madya di GBK diprediksi bakal membuat suasana konser terasa lebih up close and personal, teman Radua, tapi tetap memberikan ruang buat ribuan fans yang ingin teriak bersama saat lagu legend yaitu Sweet Kill on Mine atau Paradise City dinyanyikan, teman Radua. Nah, meskipun konser baru akan digelar pada November nanti, antusiasme netizen itu bakal besar sekali, teman Radua, mengingat Guns N' Roses ini tuh salah satu band rock terbesar sepanjang masa. Bisa dipastikan tiketnya bakal jadi rebutan, teman Radua, bukan cuma soal generasi senior tapi juga anak muda zaman sekarang yang fans berat. Itu sama dengan gaya ikonik Slash, teman Radua. Jadi buat kamu yang tidak mau ketinggalan momen bersejarah ini, ya pastinya mulai sisihkan uang jajan kamu ya sekarang, teman Radua. Jangan sampai kamu tuh cuma bisa dengarkan suara-suaranya dari mungkin di media sosial atau di luar stadion saja, teman Radua, karena biasanya tiketnya itu cepat habis ya, dan harus siap-siap war, teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
3: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
2: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
3: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
4: 2000 years later.
2: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
3: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
0: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Kita masuk di jaga malam teman Radua. Jangan galau malam-malam. Apa kabarnya di malam hari ini teman Radua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat menjalani aktivitas di malam hari ini teman Radua. Dan tentunya saya menemani kamu teman Radua sampai dengan di jam 12 malam, yang pastinya menemani kamu aktivitas dan waktu istirahat kamu sampai dengan di jam 12 malam. Dan tentunya buat kamu yang lagi nyantai, lagi belajar dalam perjalanan mungkin, semoga malam ini berjalan lancar dan tetap menyenangkan teman Radua. Dan satu pesan buat teman Radua, malam ini boleh sunyi di rumah kamu atau mungkin di perjalanan, tapi jangan sampai larut dalam galau teman Radua. Kalau rasa penuh, rasa penat maksudnya mulai datang di kamu, biarkan musik menemani kamu teman Radua, karena siapa tahu lagu-lagu yang bakal saya hadirkan itu bisa menjadi penyemangat kamu atau bahkan mewakili suasana hati kamu di malam hari ini teman Radua. Dan pastinya ada informasi yang bakal saya update buat kamu. Dan teman Radua, ada informasi yang dimana ada 32 tim negara yang lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026, yang antara lain yaitu ada Meksiko yang lolos, Swiss, Paraguay, Kanada, Brasil, Maroko, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Norwegia, Argentina, Kolombia, Afrika Selatan, Bosnia dan Herzegovina, Pantai Gading, Ekuador, Belanda, Jepang, Swedia, Australia, Spanyol, Cape Verde, Inggris, Ghana, Mesir, Portugal, Belgia, Kroasia, Senegal, Kongo, Austria, dan yang terakhir itu ada Aljazair teman Radua. Itu tadi daftar lengkap 32 tim negara yang lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026 teman Radua. Untuk jadwal pertandingan kamu bisa cek di halaman resmi kami teman Radua, yaitu rri.co.id. di sana itu ada lengkap ya tentang Piala Dunia 2026 teman Radua.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Perdua FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Ada kisah unik sekaligus mengundang perdebatan yang datang dari Meksiko, teman Radua. Dimana seorang pria misterius yang dijuluki Batman Meksiko itu kembali menjadi sorotan setelah berhasil menangkap seorang terduga pencuri motor. Ini mana membuat heboh, terduga pelaku sempat diikat di sebuah tiang listrik, teman Radua, sebelum akhirnya itu diserahkan kepada pihak berwenang. Jadi sosok identitas Batman Meksiko ini tuh masih dirahasiakan ya, teman Radua, yang dikenal sering beraksi seorang diri membantu menangkap pelaku kejahatan di wilayah Meksiko, teman Radua. Karena dia tuh menggunakan atribut menyerupai Batman, masyarakat itu memberinya julukan Batman Meksiko, teman Radua. Waduh, benar-benar pahlawan super ada di dunia ya, teman Radua, bukan hanya di film. Jadi di media sosial, aksi tersebut itu menuai beragam respon, teman Radua. Ada yang menganggapnya ini tuh sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Namun ada pula yang mengingatkan bahwa penanganan pelaku tindak pidana itu tetap harus menghormati proses hukum dan tidak mengarah pada tindakan main hakim sendiri. Salut sama Batman Meksiko yang turut membantu menjaga wilayah keamanannya, baik itu dari pencuri ataupun yang lainnya, teman Radua. Luar biasa sih, dan dia itu tidak publis mukanya, dan pastinya dia itu menggunakan kostum Batman untuk menangkap pencuri ataupun melakukan kejahatan, teman Radua.

0: Kod WFM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pak Dewi. Pak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu, teman Radua. Belakangan ini teman Radua muncul istilah yang cukup sering dibahas di media sosial, yaitu zilenial. Di mana zilenial ini tuh merupakan sebutan untuk kelompok yang lahir di masa transisi antara generasi milenial dan generasi Z, teman Radua. Kira-kira ya pada rentang tahun 1993 sampai dengan 1998, karena berada di tengah-tengah teman Radua, dan mereka itu sering merasa tidak sepenuhnya masuk ke salah satu generasi, baik milenial dan generasi Z, teman Radua. Jadi zilenial itu tumbuh di masa ketika permainan masih banyak dilakukan di luar rumah, kayak kaset, CD, dan permainan-permainan yang jauh dari kata digital, teman Radua. Namun saat beranjak remaja, mereka juga menyaksikan perkembangan internet. Jadi bagaimana internet itu masuk, smartphone, bagaimana dia itu masuk ke dunia Gen Z, atau kita sekarang tahu teman Radua, sampai dengan media sosial yang kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi mereka itu tahu perkembangannya. Dan itulah sebabnya zilenial sering disebut sebagai generasi hibrida, teman Radua. Di mana hibrida ini tuh mereka yang memiliki pengalaman hidup di era analog sekaligus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi digital, teman Radua. Jadi banyak yang menilai kelompok ini tuh memiliki keseimbangan antara cara berpikir yang matang seperti generasi milenial dengan kemampuan mengikuti perkembangan teknologi yang identik dengan Gen Z, teman Radua. Jadi itu ya yang lagi banyak dibicarakan media sosial, yaitu zilenial, di mana generasi milenial dan generasi Z yang kira-kira kelahirannya itu antara tahun 1993 sampai dengan 1998, karena mereka itu berada di tengah-tengah, teman Radua. So, teman Radua, saya informasikan kita akan bergabung dengan Pro2 RRI Jakarta. Kita akan mengikuti Indonesia Pro Indie. Nanti kita akan balik ke Pro2 RRI Sorong di jam 10 malam, teman Radua. Tetap stay tune aja di Pro2 FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital, teman Radua.

0: Golden Hour Part 5 yang rilis pada 26 Juni 2026. Album tersebut berhasil menempati posisi pertama tangga lagu iTunes Top Album di sedikitnya 26 negara, sementara lagu utama berjudul Bad juga memuncaki tangga lagu iTunes Top Song di sejumlah wilayah.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, PT KAI DAOP 2 Bandung mencatat penjualan tiket kereta api jarak jauh meningkat 7,4% pada masa libur sekolah. Selama

0: mencapai 87 ribu tiket. KAI menilai tingginya minat masyarakat dipengaruhi oleh program diskon tarif 30% untuk KA Ekonomi Komersial yang berlaku hingga 5 Juli 2026.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Polda Metro Jaya membagikan 3.000 porsi tongseng daging sapi dan 3.000 gelas es buah gratis kepada warga yang mengikuti Car Free Day di Jakarta. Kegiatan

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, balik ke Pro 2 RRI Sorong, ya, di mana tadi kita mendengarkan Indonesia Pro Indie langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Kalau kalian punya lagu karya kamu, boleh langsung kirim di Pro 2 aja di 0821 9914 7873, biar diputarkan di Pro 2 RRI Jakarta dan di relay seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, masih di Jaga Malam di malam hari ini, masih ditemani sama Rian. Setelah ini kita bakal masuk di quotes of the day, ya, di mana ada beberapa quotes yang mungkin bisa penyemangat kamu ya di malam hari ini, atau mungkin pengingat, bahkan mewakili apa yang kamu sedang rasakan di malam hari ini, teman Radua. So, teman Radua, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id, teman Radua.

Teman Redua, malam ini tuh ada satu kutipan yang mungkin bisa menjadi pengingat bahwa menjadi manusia itu tidak harus selalu terlihat kuat, teman Redua. Di mana ada sebuah kutipan isinya, ketika seseorang masih bisa menangis, itu menandakan bahwa masih ada rasa peduli, kasih sayang, dan kepekaan yang hidup di dalam dirinya. Air mata bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa hati belum kehilangan rasa kemanusiaannya, teman Redua. Itu isi kutipannya. Ya, di mana seringkali kita itu terasa kita itu merasa harus menyembunyikan kesedihan agar terlihat tegar. Padahal menerima perasaan dan mengizinkan diri untuk menangis itu bukan berarti kita itu lemah, teman Redua. Justru dari situlah proses untuk bangkit seringkali itu dimulai. Jadi seperti yang pernah disampaikan oleh Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, itu kemanusiaan itu bukan hanya tentang mampu tertawa, tetapi juga tentang keberanian untuk merasakan luka, teman Redua. Jadi selama hati masih tersentuh oleh kehilangan, ketidakadilan atau penderitaan orang lain, berarti rasa kemanusiaan itu masih ada, teman Redua. Jadi kalau hari ini kamu sedang menahan air mata, ingatlah, tidak apa-apa untuk menangis, teman Redua. Yang terpenting, jangan berhenti untuk bangkit dan melanjutkan perjuangan kamu atau perjalanan kamu, teman Redua.

0: From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
4: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
5: Rini, aku tahu kak, sambil ikut pelatihan kewirausahaan kemarin. Ternyata banyak peluang bisnis yang bisa jadi lapangan kerja baru.
6: Serius ini Alia, sekan baru lulus, jadi saya masih bingung mau cari kerja di mana.
5: Nah, itu dia. Sekarang pemerintah mendukung TOK untuk berwirausaha. Kok bisa ikut pelatihan, dapat bimbingan, bahkan akses modal untuk mulai usaha sendiri, Rin.
6: Wih, berarti kalau saya mulai usaha, saya tidak cuma punya pekerjaan saja, tapi saya juga bisa bantu orang lain dapat kerja, toh?
5: Betul sekali. Setiap usaha yang TOK kembangkan, itu bisa jadi lapangan kerja yang berkualitas. Dan itu artinya, TOK ikut membangun ekonomi Indonesia yang lebih maju.
6: Wih, mantap ya. Saya jadi semangat ini untuk mulai belajar berwirausaha. Tom bisa ciptakan lapangan kerja sendiri.
7: Jangan tunggu kesempatan datang. Mulai ide kreatifmu sekarang. Manfaatkan pelatihan dan ciptakan lapangan kerja untuk dirimu dan orang lain. Bersama kita wujudkan Indonesia maju.
2: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
9: Jangan galau malam-malam.

Teman Redua, malam ini kita itu diingatkan bahwa tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan cara yang sama, teman Redua. Ada kalanya kita terlalu terbiasa menggunakan satu sudut pandang sehingga persoalan itu terlihat serupa. Padahal setiap tantangan itu memiliki karakter yang berbeda dan membutuhkan pendekatan yang berbeda pula, teman Redua. Seperti pesan yang sering dikaitkan dengan Bob Sadino, di mana semakin banyak pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang kita miliki, semakin luas pula cara kita itu melihat sebuah masalah. Dengan begitu, kita itu tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, melainkan mampu memilih solusi yang tepat, teman Redua. Jadi ada quotes malam ini, yaitu semakin luas wawasanmu, semakin banyak jalan yang bisa kamu lihat. Karena tidak semua masalah itu membutuhkan solusi yang sama, teman Redua. Ya, semoga kutipan ini itu mengingatkan kita untuk terus belajar ya, teman Redua, membuka pikiran dan tidak takut melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, teman Redua.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

kedua, dalam hidup kita tidak mungkin membuat semua orang menyukai setiap keputusan yang kita ambil, teman Radua. Ketika kita memiliki prinsip memperjuangkan sesuatu yang diyakini benar atau berusaha membawa perubahan, itu akan selalu ada yang mendukung dan ada pula yang berbeda pendapat. Jadi perbedaan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti ya, teman Radua. Yang terpenting itu bagaimana kita itu tetap bersikap bijak, menghargai orang lain, dan tidak kehilangan nilai-nilai yang kita pegang hanya demi menyenangkan semua pihak, teman Radua. Ada quotes di malam ini, teman Radua, yaitu jika kamu memilih untuk memperjuangkan sesuatu yang bernilai, bersiaplah menghadapi perbedaan pendapat. Yang penting bukan disukai semua orang, tetapi tetap berbuat benar dengan cara yang baik, teman Radua. Itu isi quotes-nya. Dan teman Radua, memiliki pendirian itu bukan berarti mencari musuh ya, teman Radua. Justru kedewasaan itu terlihat dari kemampuan kita itu menyampaikan keyakinan dengan rasa hormat, menerima perbedaan, dan terus melangkah tanpa harus membalas kebencian dan kebencian, teman Radua. Dan saya informasikan, teman Radua, buat kamu di malam hari ini yang mungkin sudah di rumah atau mungkin masih mobile, ingat waktu istirahat kamu, teman Radua, biar besoknya itu fresh saat bangun tidur dan produktif pada saat besok kamu itu aktivitas ataupun kerja, teman Radua. So, teman Radua, dan nanti di jam 11 itu ada lagu-lagu yang menemani kamu sampai dengan tutup siaran di jam 12 malam. Dan saya ucapkan selamat istirahat buat kamu yang sedang di rumah dan kamu yang lagi mobile. Tentunya hati-hati dalam perjalanan pulang ke rumah, teman Radua. So, teman Radua, tetap stay tune aja di Radua FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Ada lagunya Bersena, Bestandi, yang berjudul Ruang Baru, yang bakal saya putarkan buat kamu di malam hari ini. Spesial, teman Radua.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
3: Bentar lagi lah, Bu Tri.
2: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
3: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
2: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
3: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
2: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
3: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

2 dengan melalunya irama lagu ini, maka usahlah seluruh tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Minggu di tanggal 28 Juni tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Rodua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir di esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Kalimak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Rodua. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

0: on Produer Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Produer FM.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda, agar Anda paham makna, saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah penguasa alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 162.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
6: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
5: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
6: Iya nih.
5: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
6: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
5: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
6: Dimana tuh?
5: Ada.
7: Kakak ada Cikbul.
6: Apalagi tuh Cikbul?
7: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaung sih.
6: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
5: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
6: Oh ya?
5: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
6: Ngeri juga ya.
7: Kakak, aku mau bawa.
6: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
5: Gimana kalau kita main domikado?
6: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda, agar Anda paham makna, saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah penguasa alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 162.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyanyi lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.
3: Kini ayo.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

pagi teman Pradua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika pagi ini menemani teman Pradua pastinya di Spada. Selamat pagi Pradua ya. Setelah tadi kita jam 5 pagi mengikuti Jazz Music ya, hiburan lagu-lagu penyemangat pagi di ruang dengar teman Pradua. Sepagi itu pasti belum ada yang dengar kali ya. Oke, jadi kita hadirkan Jazz Music. Segera informasi-informasi terkini hadir di Spada. Selamat pagi Pradua. Dengan informasi-informasi lokal maupun nasional yang tentunya saya ambil dari KBRN, dan juga ada informasi cuaca dan aktivitas pagi Kota Sorong DLL ya. Kalau misalnya teman Pradua punya informasi menarik, boleh dibagikan untuk saya di 0821 9914 7873 ya. Mungkin ada seputaran info terkini di pagi ini, info penting yang ingin dibagikan, boleh langsung aja nanti saya bacakan ya. Oke, tidak lupa kalau saya dinas pagi, selalu saya mengajak untuk teman Pradua, jangan lupa untuk bersyukur ya, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa untuk hari ini ya, karena kita kembali diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan untuk menjalani semua rutinitas kita di pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari nanti ya. Ya maksudnya begitu kita membuka mata kita di pagi ini yang sudah dibangunkan bersama dengan Sang Fajar, selamat pagi ya, yang sudah membuka matanya, jangan lupa untuk mengucap syukur ya, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa untuk hari ini, karena kita masih diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan untuk bisa menikmati hari ini yang pastinya ya. Setelah itu beranjak dari pembaringan, minum air putih dulu, segelas, dua gelas, tiga gelas, gak apa-apa, yang penting ada air putih yang masuk ke dalam tubuh kita untuk mengeluarkan toksin-toksin jahat yang ada di dalam tubuh kita pastinya ya. Setelah itu dia baru beres-beres, bersih-bersih rumah, siap-siap buat sarapan pagi, dan tentunya untuk persiapan menuju ke tempat aktivitas. Kalau untuk para pelajar aman ya, karena ini lagi libur, jadi mereka bebas berekspresi, tidur dulu ya. Ya tapi yang akan ke kantor pastinya sudah bangun pagi-pagi sekali, apalagi ini hari Senin ya, jangan sampai terlambat ya. Sekarang aturannya ketat ya, jadi absen jangan sampai terlambat ya. Iya, setelah ini saya akan balik untuk berbagi informasi-informasi.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusuk ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusuk lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
2: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus.

0: Bener.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
3: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
4: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
5: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
3: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.
0: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Selamat pagi.

Iya, pada pagi hari ini cuaca cerah ya. Senang sekali saya kalau pas dinas pagi, terus pas mau terang, kayak terang-terang gitu, aduh, itu segar sekali udaranya di luar ya. Lihat cuaca, terus lihat ada pesawat yang baru mau turun gitu kan, lampunya masih nyala-nyala ya. Kayaknya kita patut mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa aja ya, karena indah sekali pagi ini kita bisa melihat suasana pagi yang begitu menyegarkan gitu ya. Oke, sekali lagi buat yang baru bangun, selamat pagi. Jangan lupa bersyukur di hari ini ya, mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa untuk kita di pagi ini, sehingga kita bisa kembali menjalani semua rutinitas kita di pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari nanti ya. Untuk cuaca pagi hari ini yang saya pantau sih cerah. Sebelum saya berbagi informasi cuaca terkini dari BMKG ya, saya informasikan cuaca sesuai dengan apa yang saya lihat. Cerah di luar sana, namun ini masih pagi sekali. Kita tidak tahu apakah sebentar cerah, mudah-mudahan ya. Karena cuaca bisa tiba-tiba berubah begitu ya. Aduh, ini lagi musim angin, musim ombak, jadi hati-hati saja ya buat yang mau nyebrang ya. Oke, cuaca cerah di luar sana, teman Pro 2, bakalan panas ini teman saya bilang. Oke lah, bersyukur ya kalau panas, artinya yang kerjanya outdoor bisa lancar gitu ya. Oke, untuk arus lalu lintas ini sudah ramai sepagi ini ya. Apakah karena ada kapal atau gimana ya? Ya, tapi belum serame orang berangkat kerja gitu ya. Biasanya puncak ramenya itu di 7.30 atau jam 8 pagi, itu sudah mulai ramai teman perdua ya, terus sudah ramai sekali. Hati-hati dalam perjalanan, dan sebelum keluar rumah, sebelum berangkat kerja, mungkin sepagi ini kamu punya kesempatan untuk menyiapkan segala sesuatunya, serat-serat kendaraannya disiapkan, masukin jok motor kalau kamu adalah orang yang super pelupa ya, yang super duper pelupa. Masukin aja ke jok motor biar kamu tidak lupa ya, bawa surat-surat kendaraan, kemudian helm ya, baik pengemudi maupun yang dibonceng tetap harus memakai helm standar nasional Indonesia. Kalau bukan helm SNI, yang penting helm lah yang bisa melindungi kepala kita gitu ya. Oke, perjalanan jauh otomatis kan harus atribut kendaraan juga harus lengkap ya. Mungkin dilihat lagi, biasanya anak-anak sekarang tuh paling suka copot apa? Kaca spion, dibuka kaca spionnya, aduh, dipasang lagi lah ya, karena tiba-tiba saya bisa ada sweeping. Oke, okay. Sekarang petugas tuh bukan berarti mereka tidak menjaga arus lalu lintas, tidak ada di jalan, tapi terpantau di CCTV ya, karena setiap traffic light itu ada CCTV-nya teman perdua ya, harus berhati-hati aja. Jadi kalau melakukan pelanggaran pasti akan ketahuan ya. Oke, jadi saya rasa sebagai pengendara yang baik ini bisa menjadi contoh yang baik untuk para pengendara-pengendara lainnya, supaya bagaimana bisa berkendaraan yang baik dan benar di jalan raya itu seperti apa. Oke, arus lalu lintas sudah pagi ini sudah ramai ya, baik roda 2 maupun roda 4, tapi tidak terlalu ramai juga sih ya. Oke, dan untuk cuaca sudah arus lalu lintas, aktivitas pagi masyarakat Kota Sorong ini sebelum berangkat kerja, ada yang jalan-jalan pagi, ada yang lari pagi juga ya, yang jalan santai ini ya. Wow, semangat sekali. Kemudian juga ada yang bersepeda ya, ini sebelum berangkat kerja biasanya melakukan pemanasan dulu nih ya, olahraga sebelum berangkat kerja. Ada yang ya sudah sibuk-sibuk untuk ibu rumah tangga, remaja putri yang tidak punya aktivitas di luar rumah, aktivitas kantoran, mungkin pagi-pagi sudah ke pasar, karena biasa pagi-pagi begini sayuran tuh sudah segar-segar ya, sayuran tuh masih segar-segar, jadi pagi-pagi jalan pagi sekalian ke pasar, wih, sehatnya double ya. Oke, semoga makan siang bersama keluarga nanti menyenangkan ya, apalagi yang lagi libur, adik-adik pelajar kita, semangat liburnya. Libur bukan berarti main game terus atau tidur terus, tapi ya harus belajar juga ya, membuka-buka kembali pelajaran, baca-baca buku begitu ya. Oke, apalagi ya? Ya, selanjutnya nanti akan saya balik dengan informasi-informasi pagi lainnya di ruang dengar Pro 2. Tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Iya, Teman Pro 2 dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polda Papua Barat Daya menggelar kegiatan olahraga bersama dan jalan santai dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Gatot Haribowo SIK MAP yang bertempat di kawasan reklamasi Kota Sorong Papua Barat Daya hari Minggu kemarin. Nah, rangkaian kegiatan ini diawali dengan jalan santai yang dilaksanakan dengan penuh semangat dan juga kebersamaan. Selanjutnya, seluruh peserta mengikuti senam aerobik bersama sebagai bentuk komitmen menjaga kesehatan dan kebugaran fisik. Suasana semakin meriah dengan perlombaan tarik tambang yang diikuti oleh para PJU dan personel Polda Papua Barat Daya dengan menghadirkan semangat sportivitas, kekompakan, dan juga kebersamaan. Kapolda Papua Barat Daya menyampaikan bahwa kegiatan olahraga bersama ini menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi, kemudian meningkatkan solidaritas internal, serta memperkuat sinergi antara pimpinan dan seluruh personel dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kehadiran Gubernur Papua Barat Daya bersama jajaran pemerintah Provinsi Papua Barat Daya turut mencerminkan eratnya sinergi antara Polri dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta mendukung pembangunan di wilayah Papua Barat Daya. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh keakraban. Melalui peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polda Papua Barat Daya terus meneguhkan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mewujudkan Polri yang presisi, profesional, modern, dan dipercaya masyarakat. Ya, dan yang pastinya semangat ya untuk jajaran Polri yang saat ini lagi berbahagia karena merayakan Hari Bayangkara ya. Ini memperingati Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan kemarin tuh seru sekali ya, luar biasa. Oke, dan yang pastinya saya masih balik dengan informasi-informasi pagi lainnya di Ruang Dengar Teman Pro 2 yang tentunya sumbernya dari rri.co.id, baik lokal maupun nasional.

Iya teman, Pradua, selamat pagi buat yang lagi bersiap-siap menuju tempat aktivitas ya. Apalagi yang kerjanya misalnya jauh jarak dari rumah ke tempat kerja cukup jauh ya. Jadi harus sepagi mungkin ya berangkat biar tidak terlambat absen. Sekarang absennya gak bisa direkayasa ya, karena harus berada di lokasi kerja ya, sambil absen wajah, absen selfie ya. Ya, waduh, jadi gak bisa santai-santai lagi nih ya. Apalagi yang kerjanya mungkin di kabupaten, jam 7 mungkin sudah harus berangkat kali ya. Tapi hati-hati, jam 7 atau setengah 7 mungkin ya. Jangan ngebut, pelan-pelan saja ya, karena pagi-pagi itu pasti arus lalu lintas dari kabupaten ke kota atau kota kabupaten juga cukup ramai ya. Jadi kendaraannya juga ngebut-ngebut kalau pagi-pagi. Aduh, jadi lebih berhati-hati aja. Belum lagi ketemu lampu merah nanti. Jadi harus pagi-pagi. Kalau berangkat jam bangun berdekatan dengan jam kerja, otomatis telat aja pasti ya. Karena mungkin salah satunya jauh. Kemudian juga apa ya bunyi ya? Kemudian juga nanti ketemu lampu merah, macet dan lain sebagainya. Supaya tidak macet pagi-pagi harus berangkat sepagi mungkin ya teman Pradua ya. Jangan lupa sarapan pagi teman Pradua ya. Karena tanpa sarapan pagi pasti kita tidak akan semangat dalam bekerja. Otomatis mungkin pagi-pagi perut kita kosong ya. Jadi biar semangat kerja, biar tidak ngantuk, harus diisi gitu dengan yang tentunya bisa menunjang aktivitas kita hingga tuntas ya. Entah itu dari sarapan pagi, dari makanan atau minuman yang kita konsumsi ya. Harus benar-benar membuat kita fresh, membuat kita semangat untuk menjalani hari pastinya teman Pradua. Oke, selamat pagi sekali lagi buat Ibu Gunawan, terima kasih ya. Pagi-pagi sudah monitor Pradua ini, aduh sehat, semangat selalu dan yang pastinya selamat menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga tercinta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

2, iya. Walaupun masih pagi gak ada salahnya kan, karena ini memang lagi musimnya Piala Dunia kan, sampai tanggal 19 Juli nanti. Jadi tidak harus informasi olahraga atau Pro 2 Sport kita hadirkan gitu ya. Apalagi ini lagi seru-serunya di mana Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan 1-0 ya. Jadi gol tunggal Stefan pada masa tambahan waktu 90 menit memastikan kemenangan Ramastis / Regues ya. Tadi dini hari. Jadi sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan dalam 32 besar Piala Dunia 2026. Jadi Kanada lebih banyak menguasai bola, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat.

ya teman Pro 2 ya. Seru sekali di mana Kanada memperoleh peluang pertama melalui sundulan Jonathan David pada menit ke-17 dan bola hasil umpan Stefan Estaquio masih melebar tipis di sisi kanan gawang. Afrika Selatan merespon lewat tembakan jarak jauh Teboho Mokoena 6 menit kemudian. Namun upaya tersebut masih mampu diblok rapat lini pertahanan Kanada. Nah, Afrika Selatan kayaknya apa ya, merespon dengan cepat ya tembakan jarak jauh dari Kanada ini ya. Dan Kanada kembali mengancam melalui sundulan Derek Cornelius memanfaatkan sepak pojok Stephen pada menit ke-22. Ranwen Williams tampil sigap mengamankan bola tepat di depan gawangnya. Pertandingan kemudian dihentikan sejenak untuk drinks break atau istirahat minum pada pertengahan babak pertama. Setelah laga dilanjutkan, kedua tim tetap kesulitan menciptakan peluang bersih. Kanada beberapa kali menekan melalui Tani Oluwaseyi dan Tayon Buchanan menjelang turun minum. Namun Ronwen Williams kembali tampil gemilang menjaga gawang Afrika Selatan tetap aman teman Pro 2. Afrika Selatan nyaris memecah kebuntuan melalui sundulan Ime Okon pada menit ke-36 dan bola hasil umpan Oswin Opolis masih melenceng tipis dari sasaran. Kanada kembali memperoleh peluang emas pada menit ke-44 melalui Buchanan dan Oluwaseyi, akan tetapi penyelesaian akhir mereka belum mampu mengubah papan skor ya. Skor tanpa gol bertahan hingga babak pertama berakhir dan kedua tim memasuki ruang ganti dengan kedudukan masih sama kuat yaitu 0-0. Nah, memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi di mana Kanada mulai meningkatkan tekanan demi menghindari perpanjangan waktu. Dan pelatihnya melakukan sejumlah pergantian pemain untuk bisa menambah daya gedor timnya. Oke, seru ya. Jadi saat pertandingan tampak berlanjut ke babak tambahan, Kanada justru memecah kebuntuan pada menit ke-90 di mana Stefan Estaquio melepaskan tendangan voli keras dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah lawan ya. Gol bermula dari umpan Alistair Johnson yang dibuang pertahanan Afrika Selatan ke depan kotak penalti. Jadi seru aja ya. Yang pastinya Afrika Selatan berusaha menyamakan kedudukan pada sisa waktu tambahan, namun hingga peluit panjang dibunyikan wasit, Kanada tetap mempertahankan keunggulan dengan 1-0.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Sama-sama.
1: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
2: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
3: RRI Digital saja, toh.
2: Sesekali, jazz lah.
4: Semangat ya manggungnya.
5: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
6: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
7: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
4: Selamat pagi, teman.

Iya, teman Prodo masih dengan informasi-informasi pagi. Ini sebanyak 30 personel Paskibraka Provinsi Papua Barat Daya telah terpilih, dengan 6 orang diantaranya dipersiapkan ke tingkat nasional. Nah, karantina dan pemusatan pelatihan tingkat provinsi dijadwalkan pada awal Juli 2026 untuk menggembleng fisik, mental, kedisiplinan, dan juga wawasan kebangsaan

anggota Paskibra ini, teman PO2. Nah, tahap awal Februari sampai Mei 2026 itu awalnya peserta telah melalui tahapan seleksi ketat, meliputi seleksi administrasi, kemudian Pancasila, wawasan kebangsaan, intelijensia umum, kesehatan, parade, dan juga peraturan baris berbaris atau PBB ya. Kemudian persiapan fisik dan mental ini antara Juni sampai dengan Juli 2026. Jadi ini menjelang masuk karantina, peserta diwajibkan menjaga stamina melalui olahraga rutin, kemudian menjaga pola makan dan mematangkan mental untuk menghadapi jadwal latihan yang padat. Nah, selanjutnya kelengkapan administrasi di mana 6 perwakilan ke tingkat nasional dan 24 personel tingkat provinsi ini harus memastikan seluruh berkas dan persyaratan yang ditentukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP sudah lengkap. Nah, untuk membantu adik-adik kita ini yang akan mempersiapkan diri secara lebih spesifik, kita informasikan lagi ya, harus lebih menjaga semangat ya untuk adik-adik Paskibraka ini ya. Udah mulai latihan ini, benar sekali nih ya, persiapan fisik dan mental ini sudah masuk nih dari bulan Juni hingga Juli ya, ini menjelang masuki karantina. Peserta diwajibkan menjaga stamina melalui olahraga rutin, kemudian menjaga pola makan dan juga mematangkan mental untuk menghadapi jadwal latihan yang padat, teman PO2 ya. Jadi sekali lagi informasinya, 6 perwakilan ke tingkat nasional dan 24 personel tingkat provinsi ini harus memastikan seluruh berkas dan persyaratan ditentukan oleh BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu sudah lengkap ya.

Iya, teman Prodiwat ya, terasa kita sudah berada di akhir Juni ya. Padahal perasaan kemarin kita baru aja masuk di tahun yang baru 2026 ya. Hari begitu cepat sekali berganti, waktu begitu cepat sekali berlalu ya. Dan yang pastinya juga tidak terasa kita sudah masuk di bulan Juli, artinya sudah harus persiapan untuk di bulan Agustus nanti. Ini adik-adik pelajar kita yang terpilih untuk Paskibraka 2026 ya teman Pradua. Jadi memang sebanyak 47 pasang calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Papua Barat Daya ini akan segera memasuki masa karantina sebagai bagian dari persiapan menjelang pelaksanaan tugas pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini. Nah, dikatakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Papua Barat Daya, Bapak Sjors Jabsenang, bahwa seluruh tahapan seleksi tingkat provinsi ini telah selesai dilaksanakan dan para peserta yang terpilih kini memasuki tahap pembinaan lanjutan. Jadi ini sudah menyelesaikan seluruh tahapan seleksi dan saat ini memang terdapat 47 pasang calon paskibraka yang akan mengikuti pembinaan lebih lanjut sebelum memasuki masa karantina ya. Jadi menurutnya karantina direncanakan dimulai pada awal Juli 2026 dan selama masa tersebut para peserta akan mendapatkan berbagai materi pembinaan, kemudian pelatihan fisik, kedisiplinan, wawasan kebangsaan, serta latihan baris berbaris. Nah, karantina ini menjadi tahapan penting ya untuk bagaimana bisa mempersiapkan para calon paskibraka ini agar mampu menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih dengan baik pada peringatan Hari Kemerdekaan Taman Pradua. Dikatakan Sjors Jabsenang bahwa para peserta ini berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Papua Barat Daya yang sebelumnya telah mengikuti proses seleksi secara berjenjang ya. Jadi beliau berharap seluruh calon paskibraka ini bisa menjaga kesehatan, kemudian disiplin dan juga semangat selama mengikuti proses pembinaan. Aduh, kenapa bunyi-bunyi ya? Oke. Jadi hingga pelaksanaan tugas pada Agustus mendatang nanti. Jadi menurutnya keberadaan para calon paskibra ini tidak hanya menjadi simbol nasionalisme saja, tetapi juga menjadi teladan bagi generasi muda dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air.

0: FM. Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, kan ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Iya, Teman Pro 2 kalau dengar di ruang dengar Teman Pro 2 di radio Teman Pro 2, ini suara saya, suara apa namanya, lagu saya kadang besar, kadang kecil gitu kan. Saya juga bingung, kadang juga udah pas nih, tapi dia tetap ngiung-ngiung gitu ya. Mohon dimaafkan ya. Oke. Iya, selamat pagi buat yang sudah di tempat kerja. Harusnya jam segini udah di tempat kerja dong. Ya, apalagi kamu yang jarak dari rumah ke tempat kerjanya cukup jauh ya. Jadi harus lebih pagi berangkatnya supaya tidak terlambat ya. Karena sekarang enggak bisa asal-asalan absen juga ya. Jadi harus berada di lokasi tersebut dan absen di situ ya. Hati-hati dalam perjalanan ya, jangan ngebut. Pastikan patuhi peraturan lalu lintas ya. Pakai helm standar nasional Indonesia ya, baik pengemudi maupun yang dibonceng ya. Apapun itu, yang penting helm lah ya, biar bisa menjadi pengendara yang baik dan benar. Yang pasti ya, kalau sudah lama punya kendaraan kan pasti dia tahu dong menjadi pengendara yang baik dan benar itu bagaimana gitu, yang bisa menjadi contoh untuk para pengendara-pengendara lainnya ya. Oke, saya punya informasi-informasi banyak nih tentang seputar BBM ya. Tadi paskibraka udah ya, ini sudah hampir awal Juli nanti akan memasuki masa karantina. Ini akan kita informasikan terus nanti. Kemudian juga ada informasi-informasi lainnya.
1: Spada. Selamat pagi, Teman Pro.

Iya, dan yang pastinya saya akan balik lagi setelah yang satu ini. Kalau misalnya teman Perdeo punya informasi menarik, boleh langsung dibagikan untuk saya, langsung aja 082199147873 ya. Ada informasi terkini mungkin seputar kegiatan hari ini kah, atau kamu lagi berada di pusat keramaian ingin menginformasikan seputar harga-harga barang di pasar gimana nih, atau di pusat perbelanjaan lainnya, boleh ya, nanti akan saya kita nyambung informasikan ke pendengar lainnya ya, di yang lagi monitor pasti ya.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Teman-teman, Produa Polda Papua Barat Daya menggelar sidang akhir tingkat panitia daerah atau PANDA dalam rangka penerimaan calon taruna taruni Akademi Kepolisian TAKPOL tahun anggaran 2026 yang berlangsung di Aula Vikon Mapolda Papua Barat Daya Jumat kemarin ya, tanggal 26 Juni kemarin. Sidang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua PANDA yang juga Wakapolda Papua Barat Daya Kombes Pol Semironi Talba SE, serta dihadiri oleh Katim Wasdal selaku Irwasda Polda Papua Barat Daya, kemudian Ketua Pelaksana yang juga Karo SDM Polda Papua Barat Daya, Ketua MRP, para pejabat umum atau PJU Polda Papua Barat Daya, serta PLT dan Kabid Humas Polda Papua Barat Daya Kompol Jenny S.A. Hengkelare. Dalam sidang tersebut disampaikan bahwa jumlah peserta calon taruna taruni AKPOL tahun anggaran 2026 PANDA Papua Barat Daya yang mengikuti tahapan akhir sebanyak 3 orang, terdiri atas 2 calon taruna atau polki dan 1 calon taruni atau polwan. Sesuai kuota yang ditetapkan untuk mengikuti seleksi tingkat panitia pusat atau PANPUS, Papua Barat Daya memperoleh alokasi 2 polki dan 1 polwan. Nah, dengan demikian seluruh peserta yang mengikuti sidang akhir dinyatakan memenuhi syarat dan berhak melanjutkan ke tahapan seleksi panitia pusat Akademi Kepolisian tahun anggaran 2026. Seleksi tingkat PANPUS dijadwalkan akan dilaksanakan mulai 3 Juli 2026 di panitia pusat Akademi Kepolisian, dan keberhasilan ketiga calon tersebut ini menjadi wujud komitmen Polda Papua Barat Daya Papua Barat Daya. Ini terpisah sih, pakai spasi Papua Barat spasi dayanya di bawah. Gimana nih Nirwana Amnur ini ya. Jadi ini apa namanya, keberhasilan ketiga calon tersebut menjadi wujud komitmen Polda Papua Barat Daya dalam menyelenggarakan proses rekrutmen Polri yang betah itu artinya bersih ya, transparan, akuntabel dan juga humanis, sehingga menghasilkan calon-calon perwira Polri yang berkualitas, profesional dan juga berintegritas.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

Nella.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
4: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Iya.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi,

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Teman Pro 2, saya masih memandai Teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Sudah pukul 8 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Saya baru call dari pukul 8 tadi ya. Baru selesai ngobrol sama tamu. Oke, okay, it's okay. Yang penting saya masih berbagi informasi-informasi pagi. Sebenarnya saya di pukul 8 pagi ini kita ada topik ya. Tapi saya belum siapin topiknya, jadi kita informasi-informasi aja kali ya. Oke, okay, harus topik yang lagi viral ya, yang benar-benar lagi apa ya, lagi viral di kalangan pelajar, mahasiswa. Ini harus ada narasumber sih sebenarnya. Nah, kita skip aja ya untuk berikutnya ya. Oke, okay, ya saya punya beberapa informasi menarik yang masih saya hadirkan untuk Teman Pro 2 di pagi hari ini. Salah satunya masih seputar para pengendara yang baik dan benar itu seperti apa ya. Ini kan sebenarnya rencananya itu nanti akan ada operasi patuh 2026 ya. Tapi kan tertunda ya, entah kenapa, nanti mungkin setelah kegiatan Hari Bayangkara ya kan, baru ya. Baru mulai. Jadi persiapannya seperti apa sudah kita informasikan sejak awal gitu ya. Oke, okay, jadi ada beberapa poin yang memang tidak boleh dilanggar, pelanggaran-pelanggaran yang nanti akan ditetapkan atau nanti di yang akan dikenakan sanksi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Ada beberapa poin yang nanti akan saya informasikan Teman Pro 2. Namun harus sadar dari sekarang bahwa keselamatan saat berkendara itu tidak hanya bergantung pada kemampuan si pengendara saja, tapi juga pada perlengkapan yang digunakan. Nah, salah satu perlengkapan yang paling penting itu adalah helm ya. Karena helm itu kan berfungsi untuk melindungi kepala kita dari resiko cedera saat terjadi kecelakaan di jalan. Nah, pengendara disarankan untuk memilih helm yang telah memenuhi standar keselamatan seperti Standar Nasional Indonesia atau SNI, ya kan? Selain itu, ukuran helm juga harus sesuai dengan bentuk kepala agar tidak longgar atau mudah bergeser saat digunakan. Nah, helm yang pas ini akan memberikan perlindungan lebih maksimal ketika terjadi benturan. Saya lihat ada helm yang orang pakai tuh, jangan helm dia miring-miring, longgar-longgar, jadi helm dia goyang-goyang di kepala. Harus yang pas di kepala begitu supaya enak aja, nyaman dipakainya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ukuran helm juga harus sesuai dengan bentuk kepala supaya tidak longgar atau tidak mudah bergeser saat digunakan. Apalagi kalau kita lewat jalan yang ada dia gelombang-gelombang tuh, siyo, jangan segelombang berhelm ke miring, tutup tong mata sebelah. Benar-benar tidak nyaman ya guys ya. Jadi helm yang pas itu akan memberikan perlindungan lebih maksimal ketika terjadi benturan. Kalau helmnya pas tuh kan enak. Jadi biasanya kalau anak-anak sekarang tuh mereka cari helm itu yang nyaman, yang enak pas di kepala begitu kan. Jadi yang pas enak di kepala, jadi tidak longgar-longgar atau tidak miring-miring begitu. Kalau saya lihat orang pakai helm yang pas terlihat ada lubang besar baru dia masuk situ, aduh, helmnya juga miring dan tutup mata sebelah. Just kidding ya. Emang ada seperti itu, jangan kau tertawa ya. Jadi kondisi helm juga harus diperiksa secara rutin Teman Pro 2. Kalau misalnya ditemukan retakan bagian dalam itu mulai rusak atau helm pernah mengalami benturan keras, itu sebaiknya segera diganti Teman Pro 2 ya. Jadi kerusakan kecil yang tidak terlihat itu bisa mengurangi kemampuan helm dalam melindungi kepala. Nah, selain itu Teman Pro 2, tali pengaman helm juga harus selalu dikunci dengan benar sebelum berkendara. Jadi tali yang terlalu longgar atau tidak terkunci itu bisa membuat helm terlepas saat terjadi kecelakaan. Jadi kalau tali itu tidak terkunci dengan baik, kamu cuma taruh saja gitu, kali tali tak gantung-gantung itu bahaya. Dia harus memang dikunci gitu kan, ada pengaitnya ya. Jadi takutnya nanti pas ngebut atau pas ada angin kah, helm dia terbang sendiri dari kepala. Nah, ini menurut rekomendasi. Kenapa dari ulang-ulang ngomongnya ya? Menurut rekomendasi dari National Highway Traffic Safety Administration dan World Health Organization, penggunaan helm yang sesuai standar dan terpasang dengan benar terbukti bisa menurunkan risiko cedera kepala yang serius pada pengendara sepeda motor Teman Pro 2. Jadi harus pakai helm yang baik dan benar ya. Yang gak masal pasang helm, beli helm, yang penting ada helm. Ada itu pernah ada kasus teman saya ya. Jadi pas besok mau sweeping ini, dia terada helm, dia pun helm hilang di parkiran. Jadi dia harus cari helm, beli helm. Sedangkan kalau pada saat sweeping itu kan orang pada cari helm kan, banyak yang terapu helm dong, asal kalau di kota Sorong misalnya dong pakai motor nih asal-asal gitu ya. Tapi kalau di daerah-daerah lain yang saya pergi ya, beberapa daerah di Indonesia Timur ini, sio itu biar malam tengah malam yang pengemudi mau bonceng tetap helm mati nat di kepala, tidak boleh. Terus saya sebutkan daerahnya ya, karena kalian tahu di semua daerah Indonesia Timur kecuali di Sorong ini yang dong jalan sampai sejauh mungkin. Bayangkan bisa jalan dari kota ke kabupaten, balik lagi dari kabupaten ke kota terlalu pakai helm itu bagaimana ya? Kamu kepala terbuat dari baja ke apa ya? Jadi terlalu pakai helm tuh, sio saja. Bisanya. Iya, jadi kalau beberapa daerah, ini kita tidak usah bilang di Indonesia Barat sana, Indonesia Timur saja, itu tertib sekali, harus helm. Kamu pergi sampai di mana biar dekat-dekat saja, masih jam dari sini kamu ke Johan, kok pakai helm? Terus pakai helm tetap kok dapat tilang, mau di sana tuh petugasnya 1 kali 24 jam ya. Jadi harus wajib helm tuh tetap ya, teman-teman berdua ya. Jadi helm itu penting sebagai pelindung kepala kita, terus helm juga yang bisa nyaman di kita kepala tuh seperti apa. Dan helm itu, helm yang tidak nyaman atau yang longgar itu bisa apa ya, buat kita punya perjalanan tuh jadi tidak bisa fokus, tidak fokus dalam perjalanan, tidak konsentrasi begitu. Jadi harus periksa kendaraan kita atau mesin kendaraan dengan benar, bensin aman, terus mesin aman, helm aman, pokoknya semua nyaman lah sehingga perjalanan bisa aman dengan lancar sampai di tempat tujuan. Seperti itu teman berdua ya. Mas, tidak harus dikasih tahu lagi, seharusnya semuanya sudah tahu ya teman berdua ya. Tali pengaman helm itu harus selalu dikunci dengan benar sebelum kampi bawa motor kemana ke kemana. Karena kalau misalnya kan tali yang terlalu longgar atau tidak terpasang atau terkunci dengan baik, itu bisa membuat helm terlepas saat terjadi kecelakaan. Ya kita tidak minta-minta sih ya, tapi kita kan tidak bisa tahu apa yang bakal terjadi gitu. Jadi itu tadi ya, jadi penggunaan helm yang sesuai standar dan terpasang dengan benar, ini terbukti bisa menurunkan resiko cedera kepala serius pada pengendara sepeda motor.
1: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

teman Pondua ya, yang pastinya untuk BBM non subsidi ya, kita bakal informasikan untuk teman Pondua nih. Harga Pertamax telah mengalami penyesuaian naik secara signifikan sebesar 3.950 per liter menjadi 16.250 per liter. Nah, harga baru ini sudah berlaku sejak 10 Juni 2026 dan pemerintah berpotensi akan melakukan penyesuaian turun. Sementara untuk wilayah Sorong, Papua Barat Daya, ya, rincian daftar harga BBM per liter yang berlaku saat ini yaitu Pertalite dengan harga Rp10.000, kemudian Pertamax Rp16.250, Pertamax Green 95 harga Rp17.000, Pertamax Turbo Rp20.750, Biosolar Rp6.800, Dexlite Rp23.000, Pertamina Dex Rp24.800. Jadi harga di wilayah Papua seperti Sorong ini bisa sedikit bervariasi mengikuti kebijakan margin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan penyesuaian berkala dari Pertamina Patraniaga, teman Pro 2.